0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2 di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ya, teman-teman Pro 2, kita masih di suasana hari lahirnya Pancasila nih, teman-teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin soal Pancasila, kadang tuh anak-anak muda suka mikir kayak ya udah sih, itu kan pelajaran sekolah ya. Pokoknya yang tertanam di otak kita itu Pancasila itu sama kayak pelajaran lah intinya, ya kan. Padahal sebenarnya teman-teman Pro 2, Pancasila itu dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Ya, namanya juga dasar negara ya teman-teman Pro 2, tentunya ini yang mendasari negara kita dan yang juga menjadi nilai-nilai kehidupan kita nih di Indonesia, teman-teman Pro 2. Nah, menurut berbagai tokoh dan juga pemerhati kebangsaan, wow, keren banget gak sih istilahnya. Generasi muda ini gak cukup cuma hafal isi Pancasila aja, tapi juga harus bisa menerapkannya dalam kehidupan nyata, teman-teman Pro 2. Karena cuma sekedar hafal aja tuh gak cukup ya. Sama halnya kayak pelajaran nih, gak cuma secara teori aja, tapi secara prakteknya itu juga harus bisa ya teman-teman Pro 2. Karena jujur aja, hafal 5 sila itu penting. Tapi lebih keren lagi kalau sikap kita juga mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Misalnya nih, kayak saling menghargai, kemudian gak gampang ngejudge orang lain, ya kan? Dan juga tetap menjaga persatuan walaupun berbeda pendapat nih teman-teman Pro 2. Karena sekarang tantangannya tuh bukan lagi perang fisik ya, tapi justru gimana caranya tetap jadi generasi yang punya karakter bagus di tengah dunia yang makin ramai. Nanti kita bakal bahas ya, dalam 1 jam ke depan kita bakal bahas gimana generasi muda itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk membangun Indonesia yang lebih berkarakter, teman-teman Pro 2. Karena masih di suasana hari lahir Pancasila, kayaknya nggak lengkap ya kalau kita nggak bahas seputar dengan nilai-nilai Pancasila. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

caranya kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kalau dulu tentang anak muda itu mungkin lebih banyak di dunia nyata ya teman-teman Pro 2, karena sekarang tuh kalau dulu tuh sosial media belum segencar sekarang gitu, belum semasif sekarang. Nah, kalau sekarang nih sosial media nih tambahannya. Karena sekarang informasi itu datang cepet banget ya, cepet banget. Bahkan kalaupun ada kejadian di ibu kota Jakarta sana, itu kita di Bukit Tinggi tuh bisa tahu dalam hitungan menit, bahkan detik gitu kan. Pokoknya cepat banget arus informasi ini. Kadang belum dicek nih kebenarannya, udah langsung di-share kemana-mana kan, jadinya hoax gitu. Makanya nih banyak pihak yang menilai literasi digital itu penting supaya generasi muda gak gampang termakan hoax atau provokasi di internet. Dan ini benar banget ya teman-teman Pro 2, dan sebenarnya ini juga nyambung sama nilai Pancasila. Karena menghargai orang lain, berpikir bijak, ya kan, terus menjaga persatuan, sekarang gak cuma dilakukan di dunia nyata aja, justru di media sosial tuh penting banget ya untuk tetap menjunjung tinggi nilai persatuan. Kan kadang banyak nih netizen-netizen yang terpecah belah karena suatu hal, itu gak perlu dicontoh ya teman-teman Pro 2, apalagi gak penting-penting banget gitu loh. Malah hal-hal yang gak penting yang merusak bangsa Indonesia itu kan gak mungkin, ya kan. Jadi ada baiknya teman-teman Pro 2 sekarang itu kita juga bijak untuk menggunakan media sosial ya sebagai pengamalan dari nilai-nilai Pancasila, tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Terus juga kita sering lihat ya teman-teman Pro 2 di kolom komentar misalnya di media sosial itu banyak banget orang-orang yang berdebat segala macam gitu. Karena kadang teman-teman Pro 2 perang komentar netizen tuh bisa lebih panas ya daripada cuaca di siang hari. Emang setuju banget, apalagi kalau yang dibahas itu emang hal-hal yang hot banget atau yang lagi viral banget, itu kayaknya kolom komentar tuh bisa wow, bisa panas banget nih, melebihi panasnya cuaca Jakarta kayaknya barangkali ya. Teman-teman Pro 2, nanti kita masih bahas lagi seputar dengan pengamalan nilai Pancasila sebagai generasi muda untuk kita ya teman-teman Pro 2. Tapi buat bakal puterin dulu nih satu lagu dari For Revenge, ada Sadra.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
2: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
3: Hai, kali ini aku
4: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
5: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
6: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
4: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
2: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
7: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
2: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
8: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
9: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Raja Ben Cinderella, teman-teman Pro 2 sudah mengantarkan kita ke pukul 7 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat ya teman-teman Pro 2. Dan kalau ngingetin lagu ini tuh maksudnya dengerin ya, kalau dengerin lagu ini tuh tiba-tiba kayak keinget zaman-zaman waktu SD, kayaknya udah lama banget ya lagu ini. Tapi tenang, ini lagunya udah new version ya teman-teman Pro 2, udah di remake nih biar lebih terbaru gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal mengingat-ingat masa lalu ya, kita kembali lagi nih mengingat hari lahirnya Pancasila teman-teman Pro 2. Dan kita bakal bahas seputar dengan nilai-nilai yang bisa kita amalkan sebagai generasi muda teman-teman Pro 2. Nah, yang menarik lagi sekarang banyak ya sekolah, kampus, sampai ke komunitas yang mulai mengajak anak muda itu untuk belajar Pancasila dengan cara yang lebih santai dan kreatif, biar lebih nempel lah ya gitu istilahnya di otak anak-anak muda ini. Jadi gak melulu soal hafalan. Nah, kalau Uut sendiri sih dulu waktu SMP, waktu SMA ya, SD juga ada sih rasanya belajar tentang nilai-nilai Pancasila ini tuh emang teoritis banget ya, kayak secara umum doang nih mengamalkan nilai Pancasilanya kalau di pelajaran PPKN dulu kan. Nah, kalau sekarang ini lebih kreatif lah ya, mungkin lebih disesuaikan sama generasi sekarang ya kan. Anak-anak sekarang tuh kalau terlalu serius mah mereka gak mau dengerin ya kan, dan gak bakal nempel di otak mereka. Nah, bisa lewat diskusi ya kan, terus kayak konten digital, terus lewat musik-musik nih juga ada, terus seni sampai ke kegiatan sosial. Karena teman-teman Pro 2, memang anak muda sekarang itu lebih gampang relate kalau penyampaiannya itu sesuai dengan zaman gitu. Jadi enggak kolot banget penyampaiannya, masih kayak gaya-gaya anak muda gitu. Dan sebenarnya teman-teman Pro 2, nilai Pancasila itu juga bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Contohnya tuh kayak nolongin teman, kerja sama dalam tim, menghargai perbedaan, atau cuma sesimpel gak egois saat hidup bermasyarakat. Dan hal-hal kecil kayak gitu kelihatannya emang biasa aja ya, padahal justru itu yang bikin karakter seseorang ini terbentuk. So itu tuh ya teman-teman Pro 2 ya, nanti kita masih bahas lagi tapi setelah yang satu ini.

Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak Jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owa Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owa Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

0: Ada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

Teman-teman Pro 2, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman berdua, kita lanjut lagi ya ngebahas seputar dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya buat kita nih, generasi muda. Teman-teman berdua, kalau ada satu hal yang bisa diambil dari obrolan kita di pada jam kedua ini, teman-teman berdua, itu mungkin dari generasi Pancasila, kita nggak harus selalu bicara soal hal besar, teman-teman berdua. Nggak harus selalu pidato kebangsaan juga malahan ya. Kadang cukup mulai dari jadi orang yang punya empati, menghargai orang lain, ya kan, dan juga bertanggung jawab atas tindakan sendiri. Karena Indonesia kedepannya itu bakal dipegang oleh generasi muda hari ini, teman-teman berdua. Jadi masa depan bangsa Indonesia kedepannya itu beberapa tahun ke depan, beberapa belas tahun ke depan dan beberapa puluh tahun ke depan itu ada di tangan kita sebagai generasi muda hari ini. Dan karakter bangsa nantinya juga dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan sekarang. Jadi sebagai anak muda ya kita harus kritis, kita harus kreatif, tapi juga tetap punya rasa hormat dan peduli terhadap sesama. Karena teman-teman produa kalau dilihat-lihat ya, kadang ada konten kreator di sosial media yang bikin konten pertanyaan seputar dengan Pancasila ya sama anak-anak kecil gitu. Kadang ada yang gak tahu gitu kan, jangankan makna dari Pancasila sendiri, cukup dengan apa sila ketiga, apa sila kedua, keempat, kelima dan sebagainya macamnya itu mereka gak tahu dan banyak yang salah gitu loh teman-teman pro 2. Padahal Pancasila itu sebagai dasar negara kita ya, dasar itu tuh tentunya harus kokoh dulu, harus benar dulu. Kalau misalnya dasarnya aja tuh nggak benar ya, gimana negara kita mau berdiri dengan sempurna ya kan teman-teman pro 2 gitu. So teman-teman pro 2 ya, semoga di momen hari lahirnya Pancasila hari ini, teman-teman pro 2 bisa menjadi bahan refleksi buat kita semua ya, mengingat lagi apakah kita sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita, kayak gitu, agar kedepannya bangsa Indonesia ini lebih jelas nih arahnya mau kemana. Tentunya juga dimulai dari generasi mudanya saat ini, teman-teman pro 2. Kalau misalnya generasi mudanya aja nggak benar, Pancasilanya gimana dong kedepannya gitu. Dan teman-teman pro 2, nggak kerasa ya udah 51 menit nih kita di spada di jam kedua ini teman-teman pro 2. Dan tentunya nanti di pukul 8 sampai ke pukul 9 akan masih ada spada ya, satu jam terakhir kebersamaan kita di spada. Dan teman-teman pro 2, nanti kita masih bahas seputar dengan hal-hal yang menarik untuk pagi ini. Tapi setelah yang satu ini, kita dengerin dulu satu lagu dari Perunggu, Gemilang.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
4: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
3: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
4: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
3: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
4: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
0: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Tentunya masih di Spada ya, di satu jam terakhir kita di Spada, ya, teman-teman Pro 2. Nah, selain ada perayaan hari lahirnya Pancasila di tanggal 1 Juni ini, teman-teman Pro 2, ternyata di tanggal ini juga ada Hari Anak Internasional atau International Children's Day. Dan peringatan ini pertama kali mulai dikenal setelah adanya konferensi dunia untuk kesejahteraan anak yang digelar di Jenewa, Swiss tahun 1925. Nah, dari situlah muncul dorongan untuk memberikan perhatian lebih terhadap hak dan kesejahteraan anak-anak di berbagai negara. Nah, kalau dipikir-pikir ya teman-teman Pro 2, masa anak-anak itu emang fase yang penting banget ya, karena dari situlah kita tuh dibentuk gitu loh, kayak mental kita, terus etika kita juga, kayak perilaku segala macam tuh emang ditanam dari masih kecil alias masih anak-anak. Dan gak heran kenapa kalau ada yang bilang fase anak-anak itu emang yang penting banget gitu, karena banyak ya hal yang kita rasakan, yang kita pelajari, dan yang kita alami sekarang itu sering banget berawal dari masa kecil juga. Makanya nih teman-teman Pro 2, Hari Anak Internasional ini juga jadi reminder bahwa setiap anak itu berhak ya untuk tumbuh dengan aman, sehat, dan mendapatkan pendidikan yang layak. Nah teman-teman Pro 2, dalam satu jam ke depan nanti kita bakal bahas seputar dengan Hari Anak Internasional ini ya teman-teman Pro 2. Tapi seperti biasa nih, Uwet bakal selingi dengan lagu-lagu pilihan untuk pagi hari ini. So stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsi Rungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsi Rungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsi Rungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam, yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsi Rungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Erin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
2: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
3: Eh, kita dua nih ya.
1: Apa sih?
3: Terus kerja.
2: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu, padahal dia tuh orang kaya bahkan.
4: Si Ian, sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
4: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
4: Eh, nah mana kita tuh? Ikulah.
5: Bising.
1: Pisau.

pagi teman Pradua. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pradua. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik-naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Spada ya, di pukul 8 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman Pro 2, di Spada hari ini kita tadi udah bahas seputar dengan Hari Anak Internasional, teman-teman Pro 2. Dan yang menarik dari Hari Anak Internasional ini juga mengingatkan bahwa setiap anak itu punya hak untuk didengar ya. Kadang orang dewasa tuh suka mikir kayak, ah masih anak-anak gak usah lah didengar, ah masih anak-anak apa sih yang dia paham gitu. Padahal teman-teman Pro 2, banyak juga nih anak muda yang punya ide keren, punya kreativitas yang tinggi ya kan, bahkan bisa memberi dampak yang positif nih untuk lingkungan sekitarnya. Dan gak menutup kemungkinan juga nih buat anak-anak itu lebih bijak daripada orang-orang dewasa, iya kan? Sekarang juga makin banyak ya anak dan remaja yang aktif bikin karya. Bisa lewat musik, olahraga, teknologi, sampai ke kegiatan sosial. Dan itu menunjukkan teman-teman Pro 2 kalau usia muda bukan halangan untuk berkembang ya, tapi justru dijadikan untuk semangat ya, karena usia masih muda. Karena teman-teman Pro 2, potensi seseorang itu gak selalu ditentukan sama umur ya kan. Jadi umur itu hanyalah angka, itu beneran ada. Dan umur ini juga kesempatan dan dukungan yang didapatkan oleh seseorang, teman-teman Pro 2. Nanti kita masih bahas dan lanjutin lagi ya seputar dengan Hari Anak Internasional ini ya. Tapi setelah yang satu ini, kita bakal puterin dulu lagu dari Yuvi Widianto, Kim dan Neida, Kini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Di balik kata disabilitas, ada banyak kisah yang sering tidak terlihat oleh mata kebanyakan orang. Mereka bukan hanya tentang keterbatasan, tapi juga tentang kekuatan yang tumbuh dari pengalaman hidup yang berbeda. Banyak penyandang disabilitas yang terus berjuang untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi mereka dengan cara yang sangat unik. Setiap tantangan yang dihadapi justru menjadi ruang untuk membuktikan bahwa kemampuan tidak selalu diukur dari fisik saja. Dukungan dari lingkungan sekitar juga sangat berpengaruh dalam membantu mereka berkembang lebih percaya diri. Masyarakat yang inklusif akan membuat setiap orang merasa memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Pada akhirnya, kisah mereka mengajarkan bahwa kekuatan sejati sering lahir dari keteguhan hati, bukan dari kesempurnaan kondisi.
2: Hey Nin.
3: Iya Tante.
2: Kapan nih sudah?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
3: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
3: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
3: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Balik lagi ya teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Nah, kita udah bahas ya seputar dengan Hari Anak Internasional nih teman-teman Pro 2. Dan dari pembahasan itu ada satu hal yang bisa kita ingat ya. Setiap anak itu tuh punya hak untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk bermimpi. Mereka semua punya kesempatan teman-teman Pro 2. Karena masa depan Indonesia itu nanti juga berasal dari anak-anak dan generasi muda hari ini gitu. Dan makanya penting banget untuk menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan saling mendukung nih buat anak-anak di seluruh dunia ya, gak cuma di Indonesia aja. Nah, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan pertemanan, maupun di media sosial. So, buat teman-teman Pro 2 yang masih sekolah nih, mana tahu ada anak-anak yang lagi dengerin buat siaran hari ini. Pokoknya tetap semangat ya, tetap semangat belajarnya, tetap semangat sekolahnya untuk ngejar cita-cita ya teman-teman Pro 2. Jangan takut nih untuk bermimpi besar, karena banyak ya perubahan hebat di dunia ini itu yang berawal dari anak-anak yang berani percaya dan percaya sama kemampuan diri dia sendiri. So teman-teman Pro 2, Uut mengucapkan selamat Hari Anak Internasional buat kita semua, karena Uut juga anak-anak ya, anak dari Mama Uut. Nah, jadi teman-teman Pro 2, nanti kita masih akan ada kebersamaan lainnya ya, tentunya di kita Indonesia, tapi di pukul 9 ya sampai ke pukul 10 nanti. So teman-teman Pro 2, kalian jangan kemana-mana, Uut bakal puterin satu lagu dari Taylor Swift, You Belong With Me.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang banyak menghadapi praktek kejahatan terhadap satwa-satwa liarnya. Perburuan dan perdagangan satwa liar menjadi salah satu penyumbang berkurangnya satwa asli Indonesia, selain perubahan fungsi lahan dan hutan. International Animal Rescue Indonesia mencatat bahwa lebih dari 80% satwa liar diperdagangkan secara daring merupakan tangkapan dari alam liar. Hal ini tentu saja dapat memicu fenomena hutan tanpa satwa, bila perburuan satwa liar terus berlangsung. Catatan lain bahkan menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkotika. Miris? Tentu saja. Negeri yang sejatinya dianugerahi beragam satwa untuk melengkapi kebutuhan hidup manusia ini malah seolah menganggap bahwa satwa bukan sesuatu yang penting untuk dijaga. Padahal sudah jelas bahwa setiap satwa liar memiliki peran masing-masing bagi makhluk di sekitarnya. Khususnya harimau yang merupakan satwa liar yang dilindungi oleh dunia, dan primata seperti orang utan sangat penting perannya bagi kehidupan. Seperti yang diungkapkan oleh Novi Fani Rofika, aktivis konservasi satwa.
1: Peran orangutan itu tuh nggak hanya untuk hutan gitu, tapi juga untuk kehidupan kita gitu kan. Ya istilahnya tuh kalau orangutan tidak ada, tidak terjadi regenerasi di hutan kayak gitu. Jadi hutan juga butuh orangutan butuh hutan gitu. Dan secara global kita juga butuh hutan kayak gitu kan. Jadi ada apa ya, semacam korelasi ya, yang tidak bisa dilepaskan.
0: Sebagai spesies payung, keberadaan orangutan akan mempengaruhi ekosistem dan kehidupan di sekitarnya. Satwa liar ini memiliki daya jelajah yang sangat luas dan mampu menyebarkan biji dari buah-buahan hutan yang dimakan dan keluar melalui kotoran. Biji dari feses orangutan ini berkualitas bagus dan bahkan bisa tumbuh subur lebih baik daripada biji dari persemaian atau penanaman konvensional yang dilakukan oleh manusia. Yang jika jatuh di tempat yang subur, maka biji ini dapat tumbuh menjadi pohon yang baru. Bahkan terdapat beberapa jenis tumbuhan yang hanya dapat tumbuh melalui perantara orang utan. Itulah sebabnya, orang utan juga dianggap sebagai agen regenerasi hutan terbaik. Keberadaan orang utan juga sangat besar perannya bagi hutan tempatnya menetap, terutama bagi ketersediaan cahaya matahari di dalam hutan. Mengingat kondisi hutan hujan tropis sangat lebat dan gelap, ketika mencari makan ataupun membuat sarang, orangutan selalu memetik dahan dan daun pepohonan. Dengan cara ini, bagian atas hutan akan terbuka, sehingga memudahkan sinar matahari untuk masuk dan mencapai tanah. Kemudian, tunas tumbuhan baru dapat berkembang dengan baik karena mereka mendapat sinar matahari yang sangat cukup. Dan sinar matahari sangatlah penting dalam proses pengolahan makanan bagi tumbuhan. Peran ini yang banyak tidak disadari oleh sebagian pihak, sehingga perburuan dan perdagangan ilegal tetap mereka lakukan terhadap hewan yang disebut-sebut sebagai hewan terpintar di dunia ini.
1: Dia akan mengenali tanaman-tanaman yang bisa dia makan. Jadi di hutan itu dia kan juga melakukan semacam investigasi kan. Dia akan kenali mana yang bisa dia makan, kayak gitu. Kalau dia nggak suka, dia langsung lepeh gitu. Dia langsung buang. Kemudian itu juga mengindikasikan kalau kita ke hutan, tanaman apa yang bisa dimakan sama orang hutan, itu berarti kita bisa makan. Karena kita punya kesamaan DNA sama mereka, punya kesamaan sumber pakan seperti mereka, kayak gitu. Walaupun misalnya dia cuma makan daun gitu, berarti ya kita bisa makan daun itu, nah, kayak gitu. Dan kadang-kadang tuh yang dia makan tuh juga tanaman obat gitu. Jadi apa yang bisa jadikan obat sama mereka, itu juga bisa kita jadikan obat kayak gitu. Satwa liar hampir seperti itu pada dasarnya ya. Tapi selagi tempat hidup mereka tuh juga masih aman. Kalau misalnya tempat hidupnya itu juga sudah terganggu, tidak tersentuh dengan polusi, mereka bisa menyembuhkan sendiri. Makanya tuh hutan-hutan tempat hidup satwa-satwa liar itu nggak boleh sembarang orang tuh bisa masuk atau boleh masuk. Itu juga untuk menjaga hutannya itu bersih.
0: Kejahatan terhadap satwa tidak hanya terjadi pada orang utan, namun juga terhadap harimau Sumatera. Dalam beberapa waktu belakangan, harimau telah banyak menarik perhatian dunia internasional. Keberadaan hewan mengagumkan ini di alam liar telah mencapai tingkat yang paling kritis. Selain hilangnya habitat, perburuan dan perdagangan secara ilegal serta konflik dengan manusia menjadi penyebab utama berkurangnya populasi harimau Sumatera. Bahkan diyakini, perburuan dan konflik dengan manusia saat ini menjadi faktor pembunuh harimau yang paling tinggi. Sebagian berpandangan bahwa harimau adalah hewan pemangsa manusia yang jahat, sehingga layak untuk dibunuh. Sebagian lain, ada yang berpandangan bahwa harimau adalah hewan yang menjanjikan untuk diperjualbelikan. Padahal pandangan itu berbanding terbalik dengan realitasnya.
1: Orang utan itu sebenarnya pemalu. Mereka itu adalah satwa pemalu. Jadi nggak ada tuh kalau misalnya satwa liar itu jahat, itu hanya statement kita sebagai manusia. Mereka sebenarnya itu menghindari kita karena mereka takut. Mereka takut kita buru, mereka takut kita bunuh gitu kan. Nah sebenarnya basically itu satwa liar pemalu, termasuk orang utan. Jadi bertemu manusia dia akan sembunyi. Kalaupun kemudian dia melakukan aksi-aksi yang agresif, itu lebih ke bentuk dia tuh mempertahankan diri. Bisa jadi dia pernah merasa terganggu atau diganggu. Nah kemudian itu yang membuat mereka takut sama manusia gitu, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang agresif. Dan satu hal yang perlu kita ingat juga, orang utan itu sangat kuat, sangat kuat. Jadi mau yang kecil gitu kan, jangan sekali-sekali itu kayak nantangin gitu loh, nantangin mereka. Jadi kalau kita tuh menunjukkan sikap bersahabat, dia bisa rasa, dia bisa baca gitu. Dari body language, kemudian dari tatapan mata, apa step pertama itu ketika bertemu orang utan itu ya memang tatap matanya. Kemudian coba alirkan lewat mata itu bahwa kita tuh pengen bersahabat kayak gitu. Nanti dia akan baca gitu. Setelah eye contact, kita tunjukkan dari sikap. Biarkan dia megang-megang kita, bukan kita yang megang-megang dia. Iya, kita diam aja, biarkan dia mengenali kita dan seperti orang buta gitu kan. Orang buta kan ngeraba. Jadi biar dia lakukan itu ke kita. Itu proses dia mengenal kita. Baru kita akan mulai interaksi lah. Kita mulai ajak dia bicara, ngobrol, dan dia paham sebenarnya. Ajak aja ngobrol. Jadi perlakukan dia tuh kayak manusia gitu. Mereka cerdas, mereka tuh punya kemampuan meniru gitu kan, mencontoh. Jadi kita ajak main nih, contohin misalnya cara bikin ini begini loh. Nanti dia akan contoh kayak gitu.
0: Setiap satwa liar memiliki kebiasaan yang berbeda yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Sehingga terkadang dianggap bahwa yang dilakukan oleh satwa tersebut dapat mencelakakan manusia. Harimau contohnya. Ketika harimau memasuki pemukiman warga, bukan berarti mereka akan melakukan penyerangan terhadap warga. Namun, memang itulah salah satu bagian dari kebiasaannya. Seperti yang disampaikan oleh Ardi Andono, STP, MSC, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat.
2: Harimau yang turun ke dalam kampung itu kenapa? Itu biasanya induk atau anakan. Itu karena mereka sedang berlatih, berburu. Dan yang paling utama itu bila membawa anakan itu dari hutan ke pinggir hutan, itu untuk mencegah jantannya.
0: Tantangan di bidang konservasi satwa yang kian hari kian berat dan rumit menjadi sesuatu yang harus ditaklukkan, terutama oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan tindakan perlindungan dan penyelamatan satwa liar. BKSDA Sumatera Barat pun terus melakukan berbagai upaya untuk melindungi satwa liar yang bahkan telah terancam punah.
2: Nah, kalau perlindungan satwa di lokasi setempat itu kita selalu ada patroli, ada kegiatan-kegiatan lainnya, inventarisasi potensi, kemudian juga patroli bersama masyarakat, termasuk patroli pencegahan kebakaran hutan, tindak pidana bidang kehutanan. Nah, di sini kita BKSDA memberikan pelatihan bagaimana cara menanggulangi konflik harimau, bagaimana patroli jerat, bagaimana patroli di dalam kawasan, bagaimana mengamati harimau. Nah, siapkan nanti misalkan mereka kita kasih pelatihan tentang kamera trap, kasih pelatihan tentang perpetaan, dan bagaimana dia harus mengusir harimau ketika harimau itu turun. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita ajari mereka tentang habit atau kebiasaan, pola dia hidup, tak bekali masyarakat dengan pengetahuan. Misalkan dengan membuat meriam bambu, meriam karbit, kemudian meriam spiritus. Nah, jadi nanti ada patrolinya mereka. Mereka tidak takut duluan, kita ajari mereka membaca jejak. Kalau dia di bawah 10 cm itu masih anakan. Kalau dia di atas 15 cm itu sudah dewasa. Kalau 15 cm sampai 15 cm itu masih remaja. Dia lagi cari ini. Nah, kayak gitu-gitu nanti kita ajarkan supaya mereka tidak salah pemahaman.
0: Jalinan kerjasama berbagai pihak pun juga diciptakan demi selamatnya para satwa yang menjadi aset berharga negara ini.
1: Jadi concern kita itu karena mengedukasi ya, jadi fokusnya itu adalah perlindungan satwa, satwa liar gitu. Jadi tidak hanya orang hutan, bisa juga menyesuaikan di mana komunitas itu berada. Misalnya kayak kalau di Padang kan kita bisa general ya, kita bisa diskusi sama teman-teman pencinta kucing kayak gitu. Terus kalau misalnya di Bukit Tinggi gitu kan, kita bisa kolaborasi itu untuk mengedukasi teman-teman yang ada perhatian sama primata kayak gitu kan. Di Padang Panjang juga begitu, kita berkolaborasi dengan teman-teman literasi supaya mereka bisa mungkin menghasilkan karya-karya, apakah itu tulisan, apakah itu gambar kayak gitu. Atau kita berkegiatan di alam, misalnya nge-trip nanti sambil mengut sampah misalnya kan, tapi kemudian kita juga jelaskan kenapa sih kita harus mengut sampah, nilai-nilai edukasinya itu yang lebih dikedepankan kayak gitu.
2: Kita itu hand in hand, jadi bergandengan tangan ya dengan seluruh pihak, bupati, TNI, Polri, kemudian Nagari, kemudian juga itu kalau inventarisasi harimau, pemasangan kamera trap, pencegahan konflik, itu kerjasama kita dengan dua NGO. Nah, adapun nanti kedepannya saya sedang menggodok namanya Nagari Ramah Harimau.
0: Manusia, hewan, dan tumbuhan telah ditakdirkan memiliki habitat yang berbeda agar keseimbangan alam tetap terjaga. Begitupun dengan satwa liar. Keberadaannya di alam bebas juga sesuatu yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Maka dengan membiarkannya hidup bebas dan berkembang biak adalah wujud peduli kita atas keseimbangan alam dan keberlangsungan kehidupan. Stop segala bentuk perburuan dan perdagangan ilegal. Izinkan mereka menikmati hak untuk hidup yang berkelanjutan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Gojek.
1: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
2: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

Oke, teman-teman Pro 2, kita balik lagi ya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Di pukul 9 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, kita sudah berada di satu jam terakhir kita nih di program kita Indonesia untuk pagi hari ini, teman-teman Pro 2. Karena sekarang masih vibes-vibesnya masih hari lahir Pancasila ya, jadi kita bakal ngobrol lagi nih seputar dengan Pancasila, teman-teman Pro 2. Tapi kita bukan ngafalin Pancasila ya, atau membahas seputar dengan isi Pancasila ya, tapi kita akan melihat maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung aja teman-teman Pro 2, yang pertama itu kan sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dulu pas sekolah mungkin yang kepikiran tuh cuma kayak hafalan doang ya, padahal maknanya simpel banget sih teman-teman Pro 2 dari ketuhanan yang Maha Esa ini. Sila pertama ini ngajarin kita untuk menghormati keyakinan masing-masing orang, karena kan di Indonesia ini banyak ya agamanya beragam gitu. Ada Islam, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, Konghucu, dan sebagai macamnya lagi teman-teman Pro 2. Dan di Indonesia kita tetap bisa berteman ya sama orang-orang yang berbeda agama. Bisa berteman sama orang-orang di tempat kerja yang beda agama, nongkrong bareng, bahkan mungkin bisa aja main bareng kayak gitu, satu tongkrongan banget nih gitu. Dan menurut Wood sendiri, salah satu bentuk penerapan sila pertama yang paling gampang itu adalah dengan tidak mengejek atau merendahkan keyakinan orang lain. Karena pada dasarnya teman-teman Pro 2 gak ada agama yang benar-benar agama aku yang paling sempurna, agama aku yang paling suci, itu gak bisa didebatkan dengan agama lain gitu ya. Karena memang kita gak bisa merendahkan keyakinan orang lain, karena menghormati itu gak bikin keyakinan kita berkurang teman-teman Pro 2, justru malah menunjukkan kalau kita tuh dewasa dalam menyikapi perbedaan. Next, kalau sila kedua gimana nih? Nah, nanti kita bahas lagi ya teman-teman Pro 2, tapi setelah yang satu ini, stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM。Penguatan infrastruktur energi dianggap penting karena menjadi dasar supaya kebutuhan listrik dan energi tetap aman dan stabil. Kalau infrastruktur energinya bagus, aktivitas sehari-hari sampai kegiatan industri juga menjadi lebih lancar. Hingga saat ini pemerintah terus berusaha membangun jaringan listrik dan energi sampai ke daerah-daerah yang jauh. Sekarang juga makin banyak pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya yang lebih ramah lingkungan. Tantangannya memang masih ada, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Tapi dengan teknologi yang terus berkembang, distribusi energi menjadi lebih efisien. Harapannya, Indonesia bisa punya sistem energi yang kuat, merata, dan berkelanjutan untuk masa depan.
1: Ya Pak, siap-siap Pak. Ya Pak, ya, siap-siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Ya deh. Semangat.
3: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
4: Halo teman-teman Pro2. Mau dengerin tari siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro2, kita lanjut ya ke sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau diterjemahin ke bahasa tongkrongan tuh intinya kayak jadi manusia yang baik dan gak semena-mena sama orang lain. Kayak gitulah ya, sesimpel itu. Misalnya nih, gak ngebully teman, gak body shaming, gak menghina orang ya, cuma karena beda pendapat gitu. Atau gak bikin konten yang sengaja untuk menjatuhkan orang lain demi views nih, karena kan sekarang kan serba dikontenin ya teman-teman Pro2 gitu ya. Nah, teman-teman Pro2, sekarang kan tantangan terbesar anak muda itu kadang bukan di dunia nyata ya, tapi justru di media sosial. Dan sila kedua ini ngajarin kita untuk tetap punya empati nih teman-teman Pro2, karena kita nggak pernah tahu apa yang sedang dialami sama orang lain gitu. Jadi sebelum kamu ngetik komentar pedas, sebelum kamu ngomen orang lain, mungkin kamu bisa pikir dua kali dulu nih untuk memberikan pendapat atau komentar gitu. Karena mungkin aja ya, orang yang kamu komentari itu mungkin dia suasana hatinya lagi gak baik atau hari-harinya lagi buruk, malah kamu komen yang negatif gitu, apa gak makin overthinking orang itu gitu. Jadi teman-teman Pro2, jadi keren itu bukan soal yang paling galak di internet atau yang paling apa ya, yang paling keren, yang paling cool segala macam, bukan yang kayak gitu, tapi soal yang bisa menghargai sesama manusia. Nah, next teman-teman Pro2, buat bakal putarin satu lagu dari NPD ya. Ini lagu barunya, ini benar-benar NPD banget ya. I love you but you lebih love me. So teman-teman Pro2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro2 Bukittinggi, teman terbaik kamu.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Teman terbaik.

Nah teman-teman Pro 2, sekarang kita masuk ke sila ketiga dan keempat ya. Kita borong aja nih sekarang. Nah di sila ketiga itu berbunyi persatuan Indonesia. Nah kalau anak muda bilang, ini tuh tentang gak gampang terpecah cuma karena perbedaan ya. Walaupun kita berbeda-beda agama tuh kita tetap satu. Contohnya aja banyak ya orang-orang sekarang yang pacaran beda agama. Itu membuktikan kayak gimana sih bersatunya kita gitu. Jadi teman-teman Pro 2, memang sila ketiga ini menggambarkan banget ya kalau orang Indonesia itu gak gampang kepecah belah cuma karena perbedaan. Karena Indonesia itu isinya beragam banget, ada banyak suku, ada beragam budaya, bahasa, sampai ke kebiasaan sehari-hari. Tapi tetap satu Indonesia ya teman-teman Pro 2. Nah next di sila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Panjang ya, emang iya. Tapi kalau versi sederhananya mungkin kurang lebih kayak gini teman-teman Pro 2. Kalau ada masalah, ayo dibahas baik-baik, jangan silent treatment aja, jangan jadi orang yang avoidant kayak gitu. Bukan langsung marah, bukan langsung unfollow, bukan langsung bikin status sindiran ya, bukan kayak gitu ya teman-teman Pro 2, tapi diselesaikan dengan musyawarah kayak gitu. Kadang emang musyawarah tuh kedengarannya kayak kuno ya, apalagi di zaman anak-anak muda kayak sekarang tuh mendengar musyawarah tuh yang teringat kayak panitia 9 kayak gitu ya kan, kayak musyawarah perundingan apa rumroyan kayak gitu-gitu kan, padahal enggak sih gitu. Musyawarah itu ya kayak kita berdiskusi kayak gitu, padahal musyawarah itu sampai sekarang masih relevan banget teman-teman Pro 2. Karena ngobrol baik-baik itu seringkali lebih efektif ya daripada harus ribut-ribut enggak jelas ya kan. Kalau bisa diselesaikan baik-baik kenapa harus ribut-ribut, bukan sebaliknya ya. Kalau bisa ribut kenapa harus baik, bukan kayak gitu. Itu enggak Indonesia banget ya teman-teman Pro 2. Nanti kita masih bahas terakhir ya dari sila kelima untuk di kita Indonesia hari ini. Tapi kita selingi dulu dengan satu lagu dari JCJ, Flashlight.

Anak muda hari ini bukan cuma penonton masa depan, tapi pemain utamanya. Dari bangku sekolah, kampus, sampai ruang digital, semua punya peluang yang sama untuk berkembang. Belajar, berproses, jatuh, bangkit lagi, itu adalah bagian dari perjalanan. Dunia butuh anak muda yang mau terus upgrade diri, berani mencoba hal baru, dan gak takut bermimpi besar. Karena masa depan Indonesia dibangun dari semangat generasi yang mau bergerak hari ini, bukan nanti.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita sampai di sila terakhir ya untuk pembahasan kita di Kita Indonesia hari ini nih, teman-teman Pro 2, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dibikin simpel, sila kelima ini ngajarin kita untuk bersikap adil dan gak egois ya, teman-teman Pro 2. Misalnya nih, pas lagi kerja kelompok gitu kan. Nah, jangan pas bagi tugas hilang, jangan yang kerjanya sendiri, yang kelompoknya malah gibah gitu kan, gak mungkin ya. Atau pas presentasi nih baru muncul, nah itu gak boleh ya teman-teman Pro 2, itu bukan keadilan sosial namanya. Atau misalnya pas lagi antri nih, jangan menyalip antrian cuma karena kamu merasa kenal sama orang yang kerja di sana, atau kamu merasa lagi buru-buru, kayak hey, gak kamu sendiri di dunia ini yang buru-buru, semua orang tuh buru-buru gitu loh. Nah teman-teman Pro 2, karena keadilan itu sebenarnya dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Jadi kalau digabung 5 sila Pancasila ini sebenarnya gak jauh-jauh ya dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu menghormati, punya empati, menjaga persatuan, suka berdiskusi, dan juga bersikap adil. Jadi ternyata teman-teman Pro 2, Pancasila itu bukan cuma untuk dihafal pas ujian, tapi juga untuk dipraktekkan setiap hari. Karena Indonesia juga, Indonesia yang kuat itu bukan cuma dibangun sama orang-orang yang pintar, tapi juga oleh orang-orang yang punya karakter baik. So itu dia teman-teman Pro 2, pembahasan kita untuk Kita Indonesia hari ini. Kurang lebih udah hampir 1 jam ya buat menemani kebersamaan kita di Kita Indonesia untuk pagi hari ini. Dan juga udah gak kerasa udah 5 jam, hampir ya, hampir 5 jam Huut nemenin kamu di Spada untuk hari ini ya, di edisi 1 Juni 2026. Dan saatnya untuk Huut pamit undur diri nih dari kebersamaan kita di hari ini ya teman-teman Pro 2. Nanti di Santai Siang bakal ada Ashabul ya teman-teman Pro 2, yang bakal lanjutin kebersamaan kamu di Santai Siang dari jam 10 sampai ke jam 3 siang nanti. So teman-teman Pro 2, tetap stay tune terus aja di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ini ada dua lagu terakhir dari aku, ada Adrian Khalif Menawan sama Cheerleader dari Omi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Halo teman Pro 2, selamat pagi. Ketemu lagi bareng aku Ashabul di 94,8 FM. Dan teman Pro 2, selamat memperingati hari lahir Pancasila. Teman Pro 2, senang banget di hari ini, di edisi siang teman Pro 2 ya. Aku kembali menemani kamu selama 5 jam ke depan dari pukul 10 ini hingga nanti pukul 3 sore. Dan seperti biasa teman Pro 2 mengawali perjumpaan kita di hari ini, kita simak dulu beberapa informasi yang sudah kami rangkum dalam Pro 2 Info. Teman Pro 2, informasi yang pertama datang dari dunia olahraga, yang mana penyerang veteran Uruguay Luis Suarez ini dipastikan tidak akan tampil di Piala Dunia 2026. Setelah namanya tidak tercantum pada daftar pemain yang dibawa pelatih Marcelo Bielsa. Ini sekaligus teman Pro 2 mengakhiri harapan striker berusia 39 tahun itu untuk tampil di Piala Dunia untuk kelima kalinya. Yona pemain klub Inter Miami itu teman Pro 2 tampak menyesali keputusan pelatih asal Argentina tersebut yang mengabaikan dirinya. Teman Pro 2, beralih kita ke informasi yang kedua di siang ini, yang mana masih dari dunia olahraga. Sebanyak 6 atlet andalan tim nasional panjat tebing Indonesia ini sukses menembus babak final kategori kecepatan. Yona teman Pro 2, prestasi tersebut diraih saat mereka bersaing pada World Climbing Series Madrid di Spanyol pada Minggu 31 Mei 2026. Para atlet terbaik teman Pro 2 terdiri dari 3 pemanjat putra dan 3 pemanjat putri, yang mana mereka sukses lolos setelah melewati babak kualifikasi yang berlangsung ketat di kota Alcobendas teman Pro 2 Madrid. Gimana informasi pencapaian ini teman Pro 2 itu diperoleh melalui laporan resmi dari Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI. Yona, organisasi tersebut merilis daftar nama 3 atlet putra dan yang berhasil mengamankan tiket ke final. Dan 3 pemanjat putra tersebut adalah Federic Leonardo, Antasyafi Robi Al-Hilmi, dan juga Rahar Jati Nur Samsa. Yona, mereka bertiga nama Pro 2 tampil sangat mengesankan sepanjang seluruh rangkaian babak kualifikasi pada nomor kecepatan putra. Dan teman Pro 2, berbeda dengan tim putra, seluruh wakil putri Indonesia ini juga berhasil melaju mulus ke babak final. Yona, 3 Sri Kandi andalan tanah air tersebut sukses menembus jajaran 16 besar pada nomor kecepatan putri. Yona, mereka adalah Desak Made Rita Kusuma Dewi, Rijia Salsabila, serta atlet muda Bertikna Devi Surya Kusuma. Dan nama Pro 2, Desak Made ini juga mampu mengamankan peringkat keempat setelah ia mencatatkan waktu terbanyak yaitu 6,58 detik. Teman Pro 2, itu dia informasi yang dapat kami sampaikan di siang ini. Dan jangan kemana-mana teman Pro 2, stay cuma aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari, jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa, cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2 balik lagi bareng aku Asabul di 94,8 FM dan teman Pro 2. Ini kita udah di programnya kamu ya, teman Pro 2, di mana kamu bisa request lagu, bisa kirim-kirim salam, bisa request lagu yang pengen kamu dengerin, lagu yang relate sama hidup kamu gitu ya teman Pro 2. Caranya gimana, Bu? Seperti biasa teman Pro 2, kamu bisa isi link kita yang nanti bakalan aku share ke story Instagram. Dan juga teman Pro 2, nanti kamu bisa langsung hubungi aku di WhatsApp Pro 2 bagi yang gak bisa buka Instagram, oke? Okay? Aku tungguin teman Pro 2 sebelum kita meninggalkan pukul 11 di hari ini. Jadi ada 2 jam nih buat kamu yang mau request lagu, yang mau seru-seruan bareng aku Asabul selama 2 jam ini.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan,

0: bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Anak desa, Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, teman Pro 2 masih berakuah sabul di 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2, ya aku mau sapa dulu nih teman-teman kita yang udah request lagu Sabrina Linur Haha, barusan udah aku putarin. Gimana teman Pro 2, ini merupakan requestan dari yang pertama ada Kak Sarah, teman Pro 2 ya. Selamat pagi Min, selamat pagi Kak Sarah. Apa kabar nih Kak Sarah, ketemu lagi bareng Asabul ya. Aku mau request lagu Haha Sabrina Linur dong. Terima kasih ya Min, semangat siarannya. Siap Kak Sarah, siap. Next sama Pro 2 lagu yang sama tadi juga di request oleh Kak Fatim. Thank you banget Kak Fatim. Halo Min, ini request lagu Haha Sabrina Linur. Oke, udah kita putarin ya. Dan juga sama Pro 2 ada Kak Tasya. Thank you banget buat Kak Tasya, udah request lagu Haha. Dan juga ada siapa nih, bentar ya. Oke, itu dia ya teman Pro 2 ya, request lagu Haha Sabrina Linur dan udah aku putarin. Dan next teman Pro 2 aku bakal putarin ada Remuk dari Angie Carvalho. Teman Pro 2 requestan dari Ayunda kita teman Pro 2 Kak Zulia.

Kiona Demam Pro 2, Kak Zulia ini udah chat aku juga di WhatsApp pagi menjelang siang, Kak. Pro 2 hitlist. Is the requester the Mook, Angie Carvalho. Dari Kak Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan DNG seluruh Indonesia. Tetap semangat pagi dan happy Monday. Oke, okay, thank you banget buat Kak Zulia. Salam balik buat Kak Zulia tentunya. Thank you banget udah selalu menjadi pendengar setia Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Dan juga nama Pro 2, aku putarin dulu ya. Aku yakin banget Kak Zulia udah nungguin nih dari tadi. Jadi aku putarin dulu, ada Angie Carvalho dengan Remuk.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: FM。
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Teman terbaik kamu.

kabel siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Iya teman-teman Pro 2, Mas Berakwa Sabul tentunya ya di 94,8 FM. Dan teman-teman Pro 2, aku mau sapa dulu nih teman kita yang udah join via WhatsApp Pro 2. Ada siapa, Bul? Ada teman kita nih, teman Pro 2 ya, Kak Fatimah Azahra. Halo, Assalamualaikum Kak Fatimah. Semoga Kak Fatimah sehat selalu, bahagia selalu ya. Senang banget bisa sapa Kak Fatimah nih di siang ini. Udah siangnya cerah, terus juga suasananya luar biasa karena kita di tanggal 1 Juni gitu ya. Apalagi bertepatan nih dengan peringatan yang luar biasa hari lahir Pancasila. Jadi senang banget nih bisa sapa Kak Fatimah di momentum-momentum yang luar biasa juga.

Kak Fatimah Azahra ya, dipanggil Kak Rani. Boleh, halo Kak, aku Rani dari Bukit Tinggi. Siap, Kak Rani, kita satu langit ternyata ya. Aku juga dari Bukit Tinggi nih. Tapi bukan asli Bukit Tinggi, maksudnya kerja di Bukit Tinggi. Yona Tama Pro 2, Kak Rani ini mau diputarin lagu Beat It Up dari NCT Dreams. Oke, boleh banget. Ini udah Asabul siapin NCT-nya dan udah siap untuk kita puterin. Namun sebelum itu teman-teman ya, Kak Rani ini juga mau kirim pesan gitu ya. Semoga Pro 2 sukses, amin ya Rabbal Alamin. Dan juga semangat buat siarannya Kak. Oke, thank you banget buat Kak Rani. Kak Rani juga semangat nih, apapun sekarang aktivitas Kak Rani, semoga diberikan semangat luar biasa untuk jalaninnya. Amin ya Rabbal Alamin. So, teman Pro 2, ini ngomong-ngomong ya, requestan Kak Rani, ternyata lagu ini Beat It Up ini mengandung makna yang juga cukup dalam teman-teman ya, yang mana lagu bergenre hip hop ini itu bertema tentang motivasi teman Pro 2, semangat juang dan juga rasa percaya diri. Ini cocok banget nih kita dengerin di momentum hari lahir Pancasila. Jadi langsung aja aku putarin requestan Kak Rani khusus buat kamu semuanya teman Pro 2 di siang ini. Ada NCT Dream dengan Beat It Up.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Ewah-ewah, buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Produk FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dengan

Perdamaian dunia gak cuma urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.

Oke, nama produk barusan ada Mesahira di ujung minggu lewat di ruang dengar kamu. Dan next ada Nabila Takiyah dengan Cegil. Dan nanti bakal ada Fajar Nur, teman produk ya, Tuhan tahu kita saling cinta. Dan sembari aku nungguin nih requestan kamu, salah satunya ada requestan dari Kalara Purnama Sari yang nanti bakal aku sapa.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul ya di programnya kamu teman Pro 2 Zona Musik Kamu. Dan gak kerasa teman-teman ya, udah di pukul 11.26 waktu Indonesia Barat aja nih kita di siang hari ini. Dan aku mau sapa dulu teman Pro 2, ada Kalara Purnamasari. Rasanya udah lama banget gak sapa Kalara ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang juga buat Kak Lara. Semoga Kakak selalu diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Thank you banget buat doa-doanya Kak Lara. Semoga doa baiknya kembali ke Kak Lara ya. Dan juga nih, Kak Lara ngucapin terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Mau easy request lagu boleh nggak Kak? Terima kasih. Boleh banget. Buat Kak Lara apa sih yang nggak boleh? Jadi langsung aja nih, Kak Lara gas kun. Kak Lara mau diputarin lagu apa nih? Teman Pro 2, Kak Lara mau izin request lagu dari Tata Janeta, Korban Muka. Boleh, boleh banget. Apa sih yang gak boleh buat Kak Lara? Dan Ashabul rasanya gak salah ya pilihin instrumen. Agak bawang gitu teman Pro 2, sama kayak Kak Lara gitu ya. Mau diputarin lagu yang agak sedikit nyentuh gitu teman Pro 2 ya. Jadi kami udah collab banget nih. Pemilih instrumennya Ashabul, pemilih lagunya Kak Lara. Kurang apa lagi gitu ya teman Pro 2. So langsung aja aku putarin nih. Kak Lara yakin, aku yakin banget Kak Lara udah nungguin lagu

Tajeta, Korbanmu, yang mana lagu ini dalam banget teman Pro 2. Aku yakin kamu pasti bakalan nangis nih dengerin. Kalau gak percaya, yuk kita dengerin ya. Ada Korbanmu deh, Tajeta. Ini requestan dari Kalara Purnamasari. Dan juga buat Kalara, ditunggu ini pesan-pesannya ya buat teman Pro 2 kita untuk hari ini.

Kemamprodua, korbanmu dari Tata Tajeta lewat di ruang dengar kamu, requestan dari Kalara Purnamasari. Kalara emang boleh nih segalau ini lagu yang mau kakak dengerin di siang ini. Dan gak hanya Kalara, mungkin yang di sana ya, Abul aja di studio ini juga ikut terbawa suasana gitu, Kemamprodua. Aduh, dalam banget ya teman-teman. Gak hanya kita tentunya teman Pro 2, tapi juga penyanyi di balik lagu ini, Tata Tajeta. Yang mana teman Pro 2, Tata Tajeta ini mengakui bahwa ia sedang mengalami masalah asmara dan juga emosi yang labil. Dan menurutnya teman Pro 2, kondisi tersebut justru membantunya menjiwai dan juga menghasilkan emosi galau yang maksimal di dalam ruang rekaman. Dan ini adalah fakta yang bahkan gak hanya terjadi untuk si penyanyinya aja gitu ya teman produ, tapi juga ini fakta yang bahkan kebawa ke kita pendengarnya gitu. Jadi memang rasa galau di balik lagu ini itu memang kerasa banget, setuju nggak? Dan thank you banget buat Kalara. Ini Kalara tahu banget nih selera Asabul ya. Asabul suka lagu-lagu galau dan ya Kalara mungkin juga suka lagu-lagu galau. Dan Kalara semoga walaupun kita suka lagu galau, semoga hidup kita sebaliknya. Setuju nggak Kalara nih? Thank you banget buat Kalara ya. Dan Kalara juga udah kirimin nih pesan spesial teman produser untuk hari ini. Ini aku yakin banget spesialnya bukan spesial yang biasa aja, tapi spesial yang luar biasa. Kenapa? Karena biasanya teman produser pesan yang selalu Kalara titipin gitu ya melalui aku buat kamu itu selalu di malam hari, selalu di program Story of the Day. Tapi di hari ini berbeda. Kalara join dan Asabul ketemu sama Kalara di program yang berbeda, Zona Musik Kamu. Dan pastinya Asabul pasti bacain nih pesan dari Kalara.

Yona teman Pro 2, pesan spesial untuk teman Pro 2 ini udah Kak Lara kirimin gitu ya di WhatsApp kita di 0811 6699480, dan aku bakal bacain teman-teman ya. Gimana Kak Lara berpesan nih? Pesan spesial untuk teman Pro 2 yang sudah selalu hadir mendengarkan siaran radio ini dari pagi hingga malam hari. Have nice a nice day. Pesannya adalah, terkadang hari lahir Pancasila ini mengingatkan kita bahwa sebuah bangsa tidak dibangun hanya dengan gedung-gedung yang megah atau kemajuan teknologinya yang semakin canggih. Melainkan, bangsa yang kuat lahir dari hari-hari yang dipenuhi keimanan, kejujuran, kepedulian, dan rasa persaudaraan. Dan terkadang kita diajarkan untuk menjadi rahmat bagi sesama, menjaga persatuan, menghormati antar perbedaan, serta berlaku adil kepada siapapun. Nilai-nilai itu sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pancasila. Karena itu, mencintai negeri bukan hanya tentang mengibarkan bendera atau mengucapkan selamat pada hari-hari besar nasional lainnya, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga lisan dari kebencian, menjaga tangan dari menyakiti, dan menjaga hati agar tetap dipenuhi kasih sayang. Di tengah banyaknya perbedaan suku, budaya, bahasa, dan pandangan, semoga kita semua selalu ingat bahwa persatuan adalah nikmat yang harus dijaga dan dilestarikan. Jangan sampai perbedaan membuat kita saling menjatuhkan, karena Allah menciptakan keberagaman agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Dari sini kita bisa melihat ya teman Pro 2 bahwa pesan yang Kak Lara sampaikan ini mengandung pesan moral yang luar biasa banget. Dan gak hanya sampai di sana teman-teman ya. Gimana Kak Lara juga berharap dalam sebuah bentuk harapan gitu ya teman Pro 2. Gimana harapan aku pada hari lahir Pancasila ini, semoga kita tidak hanya menjadi warga negara yang baik, tetapi juga menjadi hamba Allah yang taat. Semoga negeri ini senantiasa diberikan keberkahan, keamanan, dan kedamaian. Dan semoga setiap langkah kecil yang kita lakukan untuk kebaikan, sekecil apapun itu, tetap menjadi bagian dari ikhtiar membangun Indonesia yang lebih bermartabat, lebih adil, dan lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Aduh. Jujur, Ashabul speechless ya dengan tulisan Kak Lara di hari ini, bertepatan dengan momentum hari lahir Pancasila. Thank you banget buat Kak Lara yang selalu kirimin pesan-pesan luar biasa yang selalu diamanahkan untuk Ashabul bacain untuk teman-teman Pro 2. Semoga pesannya sampai ya teman-teman semuanya. Bagi kamu yang dengerin, semoga kita bisa memetik hal-hal baik dari setiap bait-bait yang Kak Lara tulisin buat kita. Dan Ashabul berharap Kak Lara gak lelah, Kak Lara gak capek untuk selalu kirimin pesan-pesannya. Dan Ashabul akan dengan bangga untuk bacain, dengan bahagia untuk selalu hadir buat ya kirimin pesan Kak Lara ke teman-teman Pro 2 lainnya. Dan teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, stay cuma aku Ashabul di 94,8 FM. Ashabul mau putarin dulu nih, ada lagu Pice Kota yang bakal lewat di ruang dengar kamu sesuai requestan kamu nih teman-teman ya. Yakin banget udah banyak yang nungguin. Dan ini bukan hanya sekedar lagu aja teman-teman ya, tapi sebuah harapan dari Habul untuk semua teman-teman yang dengerin sekarang. Semoga kita semua diberikan kebahagiaan. Apalagi di tanggal 1 Juni nih, semoga kebahagiaan mengawali bulan ini untuk kita semuanya. Bertepatan dengan hari lahir Pancasila, dan juga semoga pesan-pesan yang tadi Kak Lara sampaikan bisa kita implementasikan juga teman-teman ya dalam kehidupan kita nih. So, langsung aja aku putarin buat kamu bahagia lagi dari Pice Kota, dan jangan kemana-mana, stay tune di program Zona Musik Kamu.

0: Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kenapa cita rasa makanan akan berbeda ketika dikonsumsi di pesawat terbang? Ini karena indera pengecap kita tidak bekerja dengan cara yang sama saat di udara dan saat di daratan. Tekanan rendah dan ketinggian pesawat mempengaruhi fungsi indera perasa, hingga makanan terasa kurang enak atau terlalu tawar. Kelembaban udara juga bahkan mempengaruhi tekstur dan rasa makanan. Selain itu, selama penerbangan, tubuh kita mengalami dehidrasi dan kelelahan karena perbedaan zona dan perubahan waktu. Kondisi tubuh yang tidak nyaman ini bisa mempengaruhi selera makan dan persepsi rasa. Namun, beberapa maskapai penerbangan telah meningkatkan kualitas makanan mereka dengan membuat makanan khusus untuk dikonsumsi di udara dan menyediakan minuman yang lebih banyak untuk menghindari dehidrasi.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sesi potret dari Enau dan Ari Lasmana. Ngantarin kita ke pukul 11.51 waktu Indonesia Barat ya. Di hari ini artinya beberapa lagu lagi bakalan aku putarin buat kamu. Dan Teman Pro 2 rata-rata udah aku putarin semuanya ya. Tapi ini ada beberapa lagu yang gak ada di playlist kita hari ini. Jadi mohon maaf banget teman-teman ya, gak bisa kita puterin. Tapi it's okay, gak apa-apa. Next aku bakal putarin. Dan juga semoga lagu-lagu yang udah aku putarin tadi kamu gak kelewat ya Teman Pro 2. Karena ada nih beberapa teman-teman kita yang udah diputerin. Tapi keluar terus nanti masuk lagi ke RRI Digital, jadi boleh banget kalau bisa stay tune aja supaya kamu bisa dengerin lagu requestan kamu gitu ya untuk kedepannya. So Teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu, stay tune aja 94,8 FM. Aku bakal putarin beberapa lagu buat kamu, ini masih sesuai requestan kita ya di hari ini. Ada lagu siapa aja Bul setelah ini? Masih jabalan Indonesian Idol Teman Pro 2 ya. Tadi ada beberapa juga jabalan Indonesian Idol seperti lagunya Pice Kota, terus Vanessa Zee, Roni Parulian, Fajar Nur, Nabila Takiyah, terus juga ada Paul gitu ya, Teman Pro 2, ada Sabrina yang tadi udah kita putarin. Dan next Teman Pro 2 ini bakalan lewat juga nih di ruang dengar kamu ya. Teman Pro 2 ada Liodra teman-teman dengan Pura-Pura dan juga beberapa lagu lainnya. Jadi pastiin tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pura-pura dari Liodra. Ngantarin kita ya sama Pro 2 ke penghujung program Zona Musik Kamu. Dan sebelum aku mengakhiri nih program luar biasa ini ya, teman-teman, aku mau bacain dulu nih ucapan terima kasih dari Kalara Purnamasari Ayunde aku sebelum ya nanti kita beralih ke program berikutnya. Sama Pro 2, Kalara ini udah ngucapin ya terima kasih banyak ya Kakak Ashabul, sama-sama Kalara. Dan Kalara ini ngucapin terima kasih karena ya seperti yang kamu tahu ya, tadi aku udah muterin lagu, terus juga dari ucapan terima kasih Kalara ini aku baca nih, terima kasih banyak ya Kak Sabul sudah berkenan muterin lagu requestan aku dan ngebacain pesan-pesan yang aku tulis juga tadi. Semoga setiap nada yang mengalun ini menjadi teman bagi hati yang sedang beristirahat dan pengingat akan indahnya kebersamaan. Selama beristirahat dan juga menikmati makan siang, semoga setiap ucapan ini, setiap suapan maksudnya, semoga setiap suapan ini menjadi energi yang membawa kesehatan dan setiap waktu istirahat menghadirkan ketenangan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan setiap langkah yang kakak jalani ini dipenuhi kemudahan serta keberkahan. Amin. Thank you banget buat Kalara, doa yang sama untuk Kalara tentunya. Dan semoga next Abul bisa sapa lagi Kalara dengan suasana yang jauh lebih baik lagi, dengan momen yang jauh lebih baik lagi, dengan suasana yang jauh lebih baik lagi. So, teman Pro 2, tentunya ucapan terima kasih yang sama untuk teman-teman semuanya. Thank you banget yang udah setia, thank you banget yang udah jadiin Pro 2 sebagai tempat di mana kamu rehat gitu ya teman Pro 2 dengan lagu-lagu yang kita puterin. Dan gak kerasa nih teman-teman, udah di pukul 11:59 waktu Indonesia Barat aja kita di siang hari ini, dan artinya kita udah harus beralih program gitu ya teman Pro 2 ke program berikutnya. Dan sampai ketemu teman Pro 2 di 3 jam terakhir bareng aku Ashabul, karena nanti di pukul 3 bakalan ada penyiar lainnya yang akan menemani kamu. So, ada program apa aja di 3 jam ke depan? Funtertainment, terus ada Pro 2 Sport, dan asiknya bisnis. Jadi pastiin kamu setia bareng aku Ashabul di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

suku, budaya, adat istiadat menjadi satu identitas bangsa. Keberagaman, toleransi, dan kerukunan menjadi pemersatu bangsa. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: Teman Pro 2 BTS ngantarin kita ke pukul 12.14 waktu Indonesia Barat ya di hari ini. Dan Teman Pro 2 tepat nanti di pukul 12.18 kita akan kumandangkan azan zuhur melalui Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Tapi seperti biasa Teman Pro 2 ya, kita akan putarkan dulu nih lagu islami khusus buat teman-teman di siang ini. Dan nanti aku bakal kembali Teman Pro 2 setelah kumandang azan zuhur melalui Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Jadi pastiin tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Adapun orang yang kikir akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Maka dari itu, jadilah manusia yang pemurah, karena begitu mulia balasannya, dan jangan pernah menjadi golongan orang-orang yang kikir.

0: meninggal di Kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya di pukul 12.18 waktu Indonesia Barat. Tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu zuhur untuk hari ini. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandangkan azan bertanda masuknya waktu sholat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Assalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmuda allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Setiap matahari terbenam mengurangi satu hari kehidupan kita. Tetapi setiap matahari terbit memberikan kita satu hari lagi untuk berharap.

Teman Pro 2 balik lagi bareng aku Sabu di 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi. Dan Teman Pro 2, semoga kita lanjutkan nih pembahasan kita ya di program Funtertainment di edisi hari ini. Aku bakal putarin satu lagu religi lagi nih buat kamu ya, dari Wali dengan Fatimah.

Satu-satunya tempat mendekatkan diri hanyalah pada Allah Azza wa Jalla dengan cara berzikir dan berdoa kepadanya. Rasulullah bersabda, seutama-utama zikir adalah La ilaha illallah, dan seutama-utama doa adalah Alhamdulillah. Hadis riwayat Bukhari.

0: Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
2: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Ya, teman Pro 2 masih di 94,8 FM dan teman Pro 2 di Funtertainment edisi hari ini ya. Teman Pro 2, aku bakal spill ke kamu nih. Spill apa tuh, Bu? Spill film Badut Gendong, teman Pro 2 ya. Yang katanya ini banjir respon positif dari sejumlah publik figur, teman Pro 2. Yona, film horor aksi Badut Gendong ini mulai tayang di bioskop Indonesia dan langsung mencuri perhatian lewat respon positif teman Pro 2 ya. Yona, film garapan sutradara Carles Gozali itu disebut menghadirkan teror intens dengan skala produksi besar dan aksi yang menegangkan. Yona, teman Pro 2, setelah menggelar gala premier pada Jumat 22 Mei 2026, film produksi Magma Entertainment tersebut teman Pro 2 mendapat banyak pujian. Gimana sejumlah artis menilai Badut Gendong ini menawarkan konsep horor berbeda dengan perpaduan aksi brutal dan cerita emosional yang kuat. Yona, teman Pro 2, komedian Yono Bakri ini mengaku terkesan dengan kualitas film tersebut. Yona katanya, teman Pro 2 ya, kosa kata abis saking kerennya. Tuh, kosa kata aja abis, teman Pro 2 ya, saking luar biasanya. Dan sementara itu, teman Pro 2 Ardit Erwanda ini juga menyebut intensitas aksi di dalam film membuatnya tegang sepanjang penayangan. Tuh, bagi kamu teman Pro 2 ya, yang mungkin sekiranya udah nonton beberapa film horor tapi nggak dapet takutnya, boleh nih dicoba. Katanya ini tegangnya dari awal sampai akhir. Boleh dicoba teman-teman ya. Dan aku yakin banget film ini bakalan jadi bom gitu ya, teman Pro 2. Kenapa ya? Karena banyak orang yang memang cari film horor itu ya cari takutnya. Kalau kamu gimana?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tamam Pro 2 enggak kerasa udah pukul 12.57 waktu Indonesia Barat aja ya. Artinya kita udah di penghujung program Funtertainment dan Tamam Pro 2. Aktor Dion Wiyoko ini juga memberikan apresiasi Tamam Pro 2 ya terhadap penggarapan film yang dinilai melampaui ekspektasi. Yona menurutnya Tamam Pro 2 Carlos Gozali ini berhasil menghadirkan film horor berskala besar dengan karakter yang kuat dan atmosfer mencekam. Jadi boleh banget tungguin ya Tamam Pro 2, film yang ini bakalan bom banget di Indonesia kemungkinan ya. Ada Badut Gendong yang akan tayang gitu di bioskop. Jadi tungguin aja. So, sampai ketemu Tamam Pro 2 di program berikutnya, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi.

mañana de

Bencana sering meninggalkan dampak fisik dan emosional bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, gotong royong menjadi kekuatan utama. Saling membantu mempercepat proses pemulihan. Bantuan tidak selalu berupa materi, tapi juga tenaga dan dukungan moral. Kebersamaan membuat beban terasa lebih ringan. Edukasi kebencanaan juga menanamkan nilai solidaritas sosial. Bangkit bersama selalu lebih kuat daripada sendirian.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Piala dunia in 1 minute.
2: Kalau ngomongin momen paling cepat panas di Piala Dunia FIFA, kartu merah tercepat ini benar-benar bikin kaget semua orang. Ya bayangin aja, pertandingan baru dimulai, tapi Jose Batista sudah harus dikeluarkan dari permainan. Waktu itu dia cuma butuh sekitar 56 detik sebelum akhirnya diusir oleh wasit. Belum sempat banyak sentuhan bola, malah langsung bikin pelanggaran keras. Lawan yang dihadapi adalah tim dari Skotlandia di Piala Dunia 1986. Penonton yang baru duduk pun langsung dibuat bengong dengan kejadian yang terjadi. Momen ini jadi pengingat kalau emosi di awal pertandingan bisa berakibat fatal. Sampai sekarang, rekor ini menjadi salah satu kejadian yang paling ikonik dan paling wow di sejarah Piala Dunia.

0: siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
1: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
0: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
1: Lupa ya, coba ingat.
0: Eh, tunggu, ini Siska toh?
1: Iya.
0: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
1: Iya kok, ini coba lupa.
0: Iya, saya begitu, kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, berikut cara setting TV untuk menonton Piala Dunia 2026 di TVRI. Yang pertama, Teman Pro 2, pastikan antena televisi terpasang dengan baik dan diarahkan ke pemancar TVRI terdekat. Yang kedua, Teman Pro 2, jangan lupa nyalakan televisi dan perangkat set-top box bagi pengguna TV analog. Dan yang ketiga, hubungkan TV dan STB menggunakan kabel HDMI atau RCA sesuai jenis televisi. Terus pilih menu input pada televisi sesuai perangkat yang digunakan, Teman Pro 2. Atur nama kota serta kode pos domisili untuk membantu pencarian sinyal digital. Dan Teman Pro 2, jangan lupa untuk aktifkan fitur LCN, Logical Channel Number, agar urutan kanal tersusun otomatis. Terus kamu juga bisa masuk ke step berikutnya, yakni jalankan fitur auto scan hingga proses pemindaian selesai 100%. Dan setelah proses selesai, Teman Pro 2, kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport akan muncul dan siap digunakan untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Jadi sangat mudah ya, Teman Pro 2, bagi kita yang ingin menyaksikan bagaimana keseruan Piala Dunia di tahun ini. Jadi nggak ada alasan lagi nih buat kita nggak update info gitu ya, Piala Dunia. Takutnya besok kalau udah mulai nih, pagi bangun tidur ada yang nanya, itu sama itu mainnya berapa? Kita nggak tahu. Jangan sampai, Teman Pro 2 ya. Kamu bisa langsung aja, Teman Pro 2, persiapkan dari sekarang. Nontonnya di mana ya? Jelas di TVRI. Oke? Okay?

Ya, teman Pro 2 nggak kerasa udah pukul 13.58 waktu Indonesia Barat aja kita di sore hari ini, artinya kebersamaan kita di Pro 2 Sport sudah berakhir. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, aku masih nemenin kamu di 1 jam ke depan di program berikutnya teman Pro 2 ya, asiknya bisnis sekaligus menjadi program pamungkas kita untuk hari ini. So, teman Pro 2, satu lagu terakhir di program Pro 2 Sport buat kamu, ada With You dari Dion Lewis.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi buat kamu melewatkan siaran favorit kamu, hanya nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ashabul. Dan kita udah di program terakhir aja ya. Program yang ini akan memberikan wawasan buat kita bersama terkait dunia bisnis, tentunya dalam program Entrepreneurship. Teman Pro 2, asiknya bisnis ini selalu hadir buat kamu di pukul 2 hingga pukul 3 tentunya untuk ya mematenkan kamu gitu ya jadi entrepreneurship. Dan Teman Pro 2, aku bakal bahas satu hal yang ini seringkali diabaikan oleh banyak pebisnis Teman Pro 2 ya, baik itu yang baru merintis maupun yang udah merintis, yakni mengenai pentingnya mengenali pasar, teman-teman. Karena bisa dikatakan Teman Pro 2 ya, bahwa mengenali pasar sebelum memulai bisnis ini bukan sekedar langkah yang bisa dikatakan tambahan, bukan Teman Pro 2, melainkan ini adalah fondasi utama, teman-teman ya, untuk menentukan apakah sebuah usaha itu bisa bertahan, bisa berkembang, atau justru gagal dalam waktu singkat, Teman Pro 2. Yang mana banyak bisnis tutup itu bukan karena produknya buruk, teman-teman ya, tetapi karena mereka itu tidak memahami siapa konsumennya, apa yang dibutuhkan pasar, dan bagaimana kondisi persaingan yang ada. Makanya Teman Pro 2, aku bakal bahas ini khusus buat kamu di hari ini. Semoga ini bisa menjadi salah satu peta pita juga ya buat kamu nih dalam meniti perjalanan di dunia bisnis. Makanya jangan kemana-mana, tetap di asiknya bisnis di Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Gunung Merapi yang berada di Provinsi Sumatera Barat tidak hanya menjadi saksi betapa agung karya sang pencipta, namun juga menjadi saksi atas setiap langkah kaki dan ayun tangan para pejuang kehidupan. Ya, tanahnya yang subur dimanfaatkan oleh penduduk sekitar sebagai sumber kehidupan. Hal ini sudah dilakukan sejak zaman dulu, bahkan diwariskan hingga sekarang. Ibu Salmi Afrita, salah seorang pejuang keluarga yang menekuni usaha gula merah atau saka dari lereng Merapi.
2: Boleh dibilang dari kecil, dari bayi kami dibesarkan di Pondok Kilangan ini. Ini sudah lama sekali karena ini turun-temurun peninggalan dari leluhur kami. Jadi kalau dibilang lama, sudah lama sekali. Kalau dari tebu ini bisa kami produksi gula merah. Gula merah ini ada dua macam, gula merah kering, gula merah basah. Yang kami biasa bilang itu saka rata. Yang gula merah yang basahnya, kalau yang saka keringnya gula saka karyang. Atau dengan sekarang inovasi baru gula semut.
1: Layaknya gula yang bercita rasa sangat manis, para pejuang keluarga di sana tentunya berharap kehidupan mereka juga menjadi manis. Namun, harapan tak selamanya menjadi kenyataan. Suburnya tanah dan kayanya bahan baku ternyata tidak menjamin kemakmuran dan kesejahteraan penduduknya. Terbukti, hingga saat ini, mereka masih harus tertatih mengumpulkan penghasilan dari ladang-ladang dan pondok pengolahan tebu. Dari jorong Bukit Batabuah, tarikan pelan nafas yang begitu lelah, sesak dada yang tak tertahan akan getirnya kehidupan, seolah tak bisa ditepis begitu saja.
2: Semenjak menjadi petani sampai sekarang, kami merasa kalau soal ekonomi, kami paling bawah ekonominya. Kami rasa dengan harga saka yang sekarang belum mencukupi, istilahnya belum memenuhi kebutuhan kami dengan kebutuhan yang sangat berat untuk anak sekolah, untuk biaya-biaya yang lain gitu. Boleh dibilang tidak seimbang. Karena paling mendasar di kami di sini kan kami orangnya petani tebu, yang otomatis beras kami beli. Kalau sekarang harga beras, harga padi, makanan pokok kita lebih tinggi dari harga saka, penjualan saka kami. Otomatis kalau kami beli bahan pokok dengan harga gula merah yang sekarang, ya otomatis kami kelimpungan, apalagi buat kebutuhan anak sekolah dan lain-lainnya untuk makan sehari-hari, itu udah terasa susah gitu. Itulah rendahnya hasil usaha kami dengan 2.000 aja di bawah gula apa di bawah beras, harga saka merah ini kami udah kewalahan.
1: Ketidakstabilan harga gula merah adalah salah satu yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat berada di awang-awang. Terutama ketika harga anjlok, mereka benar-benar hidup dalam keadaan pas-pasan, tertatih dalam mencari penghasilan, namun realitas ini bukan menjadi alasan untuk mereka meninggalkan warisan yang telah lama mereka rawat. Mereka memilih untuk tetap bertahan dengan profesi petani tebu dan pengolah gula merah, sembari mencoba berbagai cara lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan melanjutkan kehidupan mereka.
2: Kami bertahan yang pertama keahlian kami baru ini. Ini yang bisa kami kuasai gitu kan. Di samping nanti mungkin ada keahlian-keahlian lain, tapi yang paling dikuasai oleh masyarakat sini ya baru ini gitu. Tapi kami tidak menutup diri untuk mana tahu nanti ada yang memberikan keahlian lain, misalnya buat peningkatan ekonomi, alhamdulillah kami terima. Kalau untuk beralih ke profesi lain, alhamdulillah kita udah mulai. Sebagian masyarakat dah ada yang menanam wortel segala macam, karena kami yakin tanah kami, karena kami tinggal di lereng Gunung Merapi, tanah kami sangat subur, sangat potensial buat pertanian, sudah ada. Tapi walaupun kami beralih ke tanaman lain, yang tebu, yang saka tetap akan kami pertahankan gitu. Bukan berarti kami menutup diri untuk berubah ke yang lain, pindah ke usaha lain gitu.
1: Tahun demi tahun berlalu, yang sebenarnya dibutuhkan oleh para pengolah saka ini adalah uluran tangan dari berbagai pihak, dukungan moral maupun dukungan material, agar kehidupan mereka terus berlanjut. Dan tradisi mengolah gula merah pun tetap lestari.
2: Untuk mendapatkan gula merah itu kerjanya betul-betul susah, butuh tenaga, butuh pengorbanan gitu ya. Jadi kalau bisa harganya di atas 15.000 mungkin kami petani saka, petani tebu ini baru bisa dibilang hidupnya bisa gitu. Ekonominya boleh dibilang tercukupi, baru tercukupi gitu kan. Belum lagi lebih gitu. Kami berniat dengan inovasi baru ini memang tujuan awalnya pingin merubah ekonomi petani kami yang khusus petani tebu bisa meningkat lebih bagus. Karena semenjak dari dulu saya lahir di sini, besar di sini, sekarang mengabdi pun di pondok ini kan, dari dulu sampai sekarang kalau masih sakanya kayak yang seperti ini kan, ekonomi itu tidak meningkat, jalan di tempat. Kami pingin bagaimana ekonomi ini bisa meningkat lebih dari apa yang telah kita perbuat selama ini. Makanya kami ciptakan inovasi baru ini supaya ekonomi rumah tangga terangkat. Kami ingin pembeli mengetahui kalau produk kami ini produk yang kualitas tinggi, yang higienis dengan proses 4 kali penyaringan, itu higienisnya sudah kualitasnya bagus. Kami berharap di pasaran lebih diterima gitu. Harga pun bisa lebih tinggi.

Memperdua dalam dunia bisnis, mengetahui kebutuhan konsumen ini penting banget. Di mana pasar adalah kumpulan orang yang memiliki kebutuhan dan juga keinginan tertentu. Setuju nggak? Dan dengan kita mengenali pasar teman pro 2, kita sebagai pelaku usaha ini dapat memahami apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh calon pelanggan. Karena banyak nih teman pro 2 ya, orang yang buka usaha tapi mereka tidak mengenali nih kebutuhan pasar. Alhasil, ya bisnis yang mereka buka tidak sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan oleh banyak orang. Misalnya nih teman pro 2 ya, seseorang yang mungkin ingin membuka usaha minuman. Contoh nih, jika ia memahami bahwa anak muda saat ini itu lebih menyukai minuman dengan konsep sehat dan rendah gula, maka produk yang dibuat akan lebih mudah diterima dibanding hanya mengikuti tren tanpa riset. Jadi teman pro 2, ketika bisnis kita mampu nih menjawab kebutuhan konsumen, aku yakin banget bahwasanya peluang penjualan ini akan jauh lebih besar nih buat kamu yang berkecimpung di dunia bisnis. Dan teman pro 2, mengurangi risiko kegagalan, yang mana salah satu penyebab utama kegagalan bisnis itu adalah menjual produk yang tidak memiliki pasar yang jelas, teman pro 2. Dan riset pasar ini tentunya akan membantu kita ya yang memiliki usaha untuk mengetahui apakah produk yang kita tawarkan itu memang dibutuhkan atau enggak. Dan dengan kita mengenali pasar gitu teman pro 2, kita sebagai pebisnis tentunya dapat mengetahui siapa nih target konsumen kita. Terus berapa daya beli mereka? Apa kebiasaan mereka dalam berbelanja dan juga mungkin produk seperti apa sih yang mereka sukai? Yaudah teman pro 2, tentunya beberapa poin ini itu akan membantu mengurangi risiko kerugian kita akibat salah menentukan produk atau strategi pemasaran. Dan teman pro 2, di samping itu manfaatnya adalah menentukan target pasar yang tepat, yang mana tidak semua orang ya teman pro 2 yang merupakan calon pelanggan gitu. Jadi penting nih bagi kita yang berkecimpung di bisnis untuk menentukan target pasar kita secara spesifik. Misalkan mulai dari usia nih, kamu targetnya siapa? Apakah orang tua, anak-anak, remaja atau siapa gitu teman pro 2. Terus juga jenis kelamin. Perempuan kah yang mungkin jadi target pasar dominan kamu atau laki-laki gitu ya. Contoh misalkan minuman, kamu mau bikin minuman yang kekinian, terus target pasarnya itu anak muda dan perempuan, ya mungkin kamu bisa nih, contohnya matcha, minuman matcha dan sejenisnya, cake matcha dan sejenisnya gitu. Jadi kamu boleh banget teman-teman ya, tentukan dulu pasarnya siapa. Pekerjaan bisa nggak kehabul? Bisa teman-teman ya, dari segi pekerjaan. Misalkan bagi kamu nih yang mungkin pengen nyasar orang-orang yang bekerja di kantor, mungkin kamu bisa nih buka bisnis yang seperti laptop, terus juga bisnis lainnya yang memang dibutuhkan oleh orang-orang pekerja kantor. Terus juga dari segi tingkat pendapatan orang lain, ini juga bisa menjadi salah satu hal untuk kamu menentukan bisnis usaha kamu gitu teman pro 2. Lokasi juga, lokasi geografis. Contoh nih, kamu tinggal di tempat panas dan kamu jualan yang dominan panas. Ya aku yakin banget itu bukan strategi yang tepat gitu ya. Kalau kamu tinggal di tempat panas, ya mungkin hal yang bisa kamu lakukan sebagai strategi bisnis kamu adalah kamu mencari bisnis yang memang menjawab persoalan itu. Kalau lokasinya panas, otomatis orangnya juga ikut panas, betul nggak? Ya kamu bisa jualan yang sejuk-sejuk, jualan yang segar-segar gitu teman pro 2. Terus juga dari gaya hidup ini bisa banget menentukan. Contoh nih, ada di satu wilayah yang memang mereka udah memiliki habits olahraga, contoh. Kebiasaan olahraga, atau misalkan di tempat-tempat umum, di tempat publik yang memang itu diperuntukkan untuk olahraga. Contoh misalkan seperti itu teman-teman ya. Jadi kamu bisa buka beberapa bisnis yang memang kayak menjawab kebutuhan orang-orang yang suka olahraga. Misalkan kamu di sana jualan makanan sehat atau jualan suplemen dan lain sebagainya. Gitu. Oke, semoga membantu teman-teman pro 2.

2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi informasi harian kamu. RRI, sekali di udara tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bangga memakai produk Indonesia adalah wujud nyata cinta terhadap negeri. Setiap produk lahir dari kreativitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah anak bangsa. Di baliknya, ada pelaku usaha, pekerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan. Kualitas produk Indonesia kini terus berkembang dan mampu bersaing dengan produk luar. Dengan memilih produk dalam negeri, kita ikut menggerakkan roda perekonomian nasional. Pilihan sederhana ini memberi dampak besar bagi keberlangsungan UMKM. Rasa bangga memakai produk lokal menumbuhkan kepercayaan diri sebagai bangsa. Identitas Indonesia pun semakin kuat dalam kehidupan. Dari langkah kecil ini, Indonesia tumbuh dan maju.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau

0: Kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
0: Di BINUS sih, Ma? Tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
0: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, mengenali pasar ini juga membantu menentukan harga produk yang tepat. Yona Teman Pro 2, harga yang terlalu mahal tentunya ini dapat membuat konsumen enggan membeli, setuju nggak? Sementara harga yang terlalu murah ini juga bisa mengurangi keuntungan, bahkan menurunkan persepsi kualitas produk Teman Pro 2. Dan melalui analisis pasar Teman Pro 2 ini, kita sebagai pelaku usaha dapat mengetahui harga rata-rata produk serupa, terus juga kemampuan beli konsumen, nilai yang dianggap layak oleh pelanggan. Dan dengan hal ini Teman Pro 2, harga yang kita tetapkan ini akan jauh lebih kompetitif. Dan Teman Pro 2, dalam bisnis, persaingan ini tentu satu hal yang gak bisa dihindarin, betul nggak? Dan mengenali pasar ini berarti juga mempelajari kompetitor Teman Pro 2 yang mungkin sudah lebih dulu hadir. Yona, hal-hal yang mungkin perlu kita perhatikan antara lain, yang pertama Teman Pro 2, produk yang mereka jual, terus juga harga yang mereka tawarkan, cara mereka melakukan promosi, dan juga kelebihan dan kekurangan mereka. Gimana dari sini Teman Pro 2, kita sebagai pelaku usaha di bidang itu, tentunya akan dapat menentukan celah gitu ya Teman Pro 2 untuk menciptakan keunggulan yang berbeda dibanding pesaing. Dan Teman Pro 2, setiap kelompok konsumen tentu memiliki kebiasaan yang berbeda. Ada yang aktif di media sosial, ada yang lebih sering mencari informasi melalui komunitas atau rekomendasi teman. Dan dengan kita memahami pasar Teman Pro 2, bisnis kita itu tentunya akan dapat menentukan platform promosi yang tepat, gaya komunikasi yang sesuai, konten yang menarik bagi konsumen, hingga waktu terbaik untuk berpromosi. Hasilnya apa? Hasilnya Teman Pro 2, biaya pemasaran ini menjadi lebih efisien. Terus juga peluang mendapatkan pelanggan ini juga akan semakin besar. Gak hanya itu Teman Pro 2, kebutuhan pasar juga tentunya selalu berubah. Yang mana pebisnis juga tentunya harus memahami Teman Pro 2 ya, pasarnya agar lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan tren dan juga preferensi konsumen. Yang mana masukan dari pelanggan tentunya ini juga akan dapat digunakan untuk memahami dan juga untuk memperbaiki kualitas layanan, mengembangkan varian baru, menciptakan inovasi yang relevan gitu ya Teman Pro 2. Karena bisnis yang terus berkembang sesuai kebutuhan pasar ini akan memiliki peluang yang lebih besar juga untuk bertahan lebih lama Teman Pro 2. Dan alasan terakhir Teman Pro 2, kenapa kita mesti banget analisis pasar teman-teman ya, karena ketika produk dan juga layanan kita sesuai dengan kebutuhan konsumen, tentunya pelanggan akan merasa puas. Dan kepuasan tersebut Teman Pro 2 ini akan dapat berkembang menjadi loyalitas. Dan semua pebisnis tentu mereka goalsnya adalah mendapatkan loyalitas pelanggan. Gimana pelanggan yang loyal akan cenderung melakukan pembelian ulang, merekomendasikan produk kepada orang lain, memberikan usulan dan juga memberikan ulasan positif, dan juga menjadi pendukung jangka panjang bisnis. Makanya Teman Pro 2, hal ini sangat penting karena mempertahankan pelanggan lama ini biasanya lebih murah dibanding mencari pelanggan baru. Oke? Jadi boleh banget teman-teman, semoga ini bisa menjadi hal baru buat kamu yang sekarang lagi berkecimpung di dunia bisnis.

Bisnis bukan tentang apa yang ingin kita jual, tetapi tentang apa yang dibutuhkan dan juga diinginkan pasar. Dan sebagus apapun nih sebuah produk, semenarik apapun konsep yang ditawarkan, semuanya teman produk akan sulit berkembang jika tidak memiliki pasar yang jelas. Karena itu teman Pro 2 mengenali pasar bukan sekedar tahap persiapan, melainkan kompas yang menentukan arah perjalanan sebuah usaha. Dan aku doain teman Pro 2 ya, semoga apapun usaha kamu ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan semoga hal-hal baik selalu kamu petik di balik usaha itu. Amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2, pebisnis yang memahami pasarnya mampu melihat peluang di tengah tantangan, menemukan solusi di balik kebutuhan konsumen, dan juga menciptakan nilai yang benar-benar dicari masyarakat. Mereka tidak hanya menjual produk, tetapi juga menghadirkan jawaban atas masalah yang dihadapi pelanggan. Di era persaingan yang semakin ketat, apalagi Teman Pro 2 ya saat ini, tentunya keberhasilan bisnis bukan lagi ditentukan oleh siapa yang paling besar modalnya, melainkan siapa yang paling memahami konsumennya. Sebab Teman Pro 2, ketika sebuah bisnis mampu mengenali pasar dengan baik, tentunya setiap keputusan menjadi lebih tepat, setiap strategi menjadi lebih efektif, dan juga setiap langkah memiliki tujuan yang jelas. Dan ingat Teman Pro 2, pasar tidak selalu mengikuti bisnis, tetapi bisnis yang sukses selalu memahami pasarnya terlebih dahulu. Dan itulah mengapa Teman Pro 2 ya, mengenali pasar bukan pilihan, melainkan kunci utama menuju bisnis yang bertahan, berkembang, dan juga memenangkan persaingan. So, Teman Pro 2, sampai di sini kebersamaan kita di Asiknya Bisnis edisi hari ini. Gak kerasa kita udah di pukul 14.56 waktu Indonesia Barat aja, Teman Pro 2 ya, di sore ini. Dan akhirnya aku Ashabul harus pamit undur diri nih dari ruang dengar kamu ya. Setelah ini bakalan ada rekan Ica. Siapa nih yang udah nungguin Kak Ica untuk hadir lagi? Boleh banget setelah ini Kak Ica bakal sapa kamu. Dan satu lagu terakhir dari aku buat kamu Teman Pro 2 di hari ini, ada Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi. Thank you banget atas kebersamaannya di 5 jam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Pukul 15.01 teman Pro2, waktunya kita ke Pro2 Info, di mana informasi yang pertama datang dari informasi olahraga, di mana timnas Brazil tampil impresif saat menjamu Panama pada laga uji coba internasional pada Senin 1 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pasukan Samba sukses menang telak dengan skor 6-2 di Rio de Janeiro, Brazil. Dan kemenangan besar ini menjadi sinyal kekuatan Brazil menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Dan tim Samba tampil agresif sejak menit awal pertandingan dan langsung menekan pertahanan Panama. Brazil bahkan membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 1 menit. Ya. Dan penyerang Vinicius Junior mencatatkan namanya di papan skor lewat gol cepat. Lanjut ke informasi kedua teman-teman, kali ini ada game klasik Donkey Kong 64 yang akan hadir di Nintendo Switch Online Plus Expansion Pass mulai 4 Juni 2026. Dan kehadiran game legendaris itu menjadi kabar menarik bagi para penggemar lama maupun pemain baru Nintendo Switch dan juga Switch 2. Dan Nintendo mengumumkan kabar ini melalui kanal resmi Nintendo of America. Dan ini menjadi perilisan ulang kedua untuk Donkey Kong 64 sejak pertama kali meluncur pada tahun 1999. Last but not least teman-teman Pro2, kali ini ada film Pangku karya Reza Rahadian yang kembali mencatat prestasi di Festival Film Internasional. Dan film ini resmi terpilih masuk kategori International Competition dalam Bishkek International Film Festival 2026. Dan kabar ini diumumkan lewat media sosial resmi film Pangku. Dan dalam unggahannya, film produksi mengaku bersyukur karena film ini kembali mendapat kesempatan bertemu penonton internasional. The Festival Film ini akan digelar di Bishkek, Kyrgyzstan pada 7 sampai 12 Juni 2026. Dan Pangku ini akan bersaing bersama 9 film lain dari berbagai negara untuk memperebutkan hadiah utama. Dan itu dia info Pro2 kita di hari ini teman-teman Pro2, waktunya kita beralih ke program berikutnya. Abis ini bakal lanjut ke Minang Pride.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Oke, teman-teman Prodia, hi, welcome back with Ica Maisa di sini. Backsoundnya udah minang-minang banget dan berarti itu ada di Minang Pride. Yes, we're back with Minang Pride, warakan sama Ica Maisa kali ini. Nah, di edisi kali ini nih, aku pengen bahas salah satu ikon arsitektur daerah yang syarat sama nilai budaya, juga pusat ibadah umat Islam, itu adalah Masjid Raya Sumatera Barat ya, teman-teman ya. Bisa dong, kebayang dong bentukannya kayak gimana. Jadi, bangunan ini tuh menjadi representasi kuat identitas Minangkabau yang diterjemahkan lewat pendekatan visual yang khas dan juga berbeda nih dari masjid pada umumnya. Dan dalam kajian desain grafis, bangunan ini dapat dianalisis lewat salah satu elemen utama yaitu bentuk ya. Nah, bentuknya itu yang akan kita bahas habis ini teman-teman, jadi jangan kemana-mana dulu. Then we'll be back with Minang Pride after the break.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Eh, ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
1: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
0: Kenapa?
1: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
0: Hah? Terus gimana dong?
1: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman-teman Prodia, masih barengan sama Ica Maisa di sini dan kita masih bahas soal rumah gadang, masjid ya. Jadi dalam atap masjid yang menyerupai gonjong, ciri khas rumah adat Minangkabau itu jadi fokus utama dari visual yang dominan dari Masjid Raya Sumatera Barat ini. Dan patung ini secara dasar mengacu pada geometri segitiga, tapi dikembangkan jadi struktur yang lebih dinamis dan juga ekspresif nih. Dan pengolahan bentuknya itu tercipta kesan monumental sekaligus memperlihatkan ritme visual yang berulang ya. Dan dilansir dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, arsitektur tradisional Minangkabau ini memang identik sama bentuk atap melengkung ke atas yang melambangkan tanduk kerbau serta filosofi kemenangan dan juga kehormatan. Dan nilai ini itu kemudian diadaptasi nih dalam desain Masjid Raya Sumatera Barat sebagai simbol kearifan lokal yang tetap relevan dengan bangunannya yang modern. Dan kita masih bakal balik lagi teman-teman, kita bakal ke style dulu dari Heart to Heart.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo, Ma.
2: Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
1: Oh, gitu.
2: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

Oke teman-teman, Pride masih di Minang Pride dan kita masih bakal bahas soal desain dari Masjid Raya Sumatera Barat ya. Tapi berhubung nih tepat di pukul 15.43 waktu Indonesia Barat kita akan kumandangkan azan asyar untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Makanya aku bakal putarin dulu satu lagu religi buat teman-teman Pro 2 untuk kali ini sebelum kita memasuki beda sholat asar. Jadi kita akan putarin satu lagu dari Haris J. Oh Allah.

0: Oh, 15 lewat 43 waktu Indonesia Barat, waktunya kita kumandangkan azan Asyar untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat Asyar untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dunia by Mita Lestari mengantarkan kita di pukul 15.55, tapi tenang, Minang Pre kita akan berlanjut sedikit lagi. Di mana katanya nih ya, arsitektur tradisional Minangkabau itu memang identik ya sama bentuk atap melengkung ke atas yang melambangkan tanduk kerbau serta filosofi kemenangan dan kehormatan. Nah, nilai ini nih yang kemudian diadaptasi dalam desain Masjid Raya Sumatera Barat sebagai simbol kearifan lokal yang telah relevan dalam bangunan yang modern. Selain bentuk geometris yang tegas juga nih, masjid ini juga menampilkan bentuk non-geometrisnya lewat ornamen ukiran pada fasad bangunan. Dimana motif-motif ini cenderung organik, mengalir, dan kaya akan detailnya. Dan ini mencerminkan kekayaan seni tradisional Minangkabau juga. Dan perpaduan antara bentuk geometris dan non-geometris ini menghasilkan komposisi visual yang seimbang nih teman-teman, serta juga memperkuat karakter estetika bangunan ya. Nah, kalau kamu sendiri tipikal yang mana nih? Sukakah kamu untuk beribadah di situ atau suka untuk mengamati arsitekturnya? Kayaknya suka dua-duanya boleh ya. Pahalanya dapat juga, keindahannya dapat. Oke. Okay? Dan teman-teman berdua, kita akhiri dulu kali ini ya di Minang Pride. Abis ini kita bakal lanjut lagi ke program berikutnya, Insta Inspirasi Kita.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

Halo teman-teman Produa, welcome back with Ica Maisa di sini, dan kita bakal lanjut lagi dengan pembahasan kita. Kali ini kita udah ada Insta Inspirasi kita yang pastinya akan membahas soal sosok-sosok inspiratif anak muda ya, yang sedang sedang pastinya berkarya dan memberikan inspirasinya buat kita semua. Ada banyak banget ya orang-orang yang anak muda di mana mereka ini merupakan tokoh publik juga, yang pastinya ini juga bikin kita tuh juga lebih tahu untuk dia, di mana mereka bisa memberikan influence yang pastinya positif untuk kita. Nah, kita akan bahas salah satu influencer itu ada Jarna Bakwani, yang juga sempat viral waktu itu ya teman-teman, untuk konten make up-nya yang keren banget. Ya, keren parah sih kata aku mah. Dan kita akan bahas itu, tapi kita bakal ke lagu yang berikut dulu. Teman-teman, akan ada Putri Aryani dengan Wanita Terhebat.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Oke, teman-teman Prodia masih barengan sama Icang Maisa di Insta Inspirasi kita. Nah, tadi aku udah spill tipis-tipis kalau kita bakal bahas salah satu influencer cantik yang terkenal sama makeup-nya yang out of the box ya. Itu adalah konten yang niat banget juga, teman-teman. Transisinya keren banget, estetik, dan juga kayak ada beberapa yang magis juga ya. Pasti dong, ini Jarna Bagnawi yang keren banget ya. Nah, buat kamu yang belum tahu nih, atau mungkin sering lihat videonya tapi belum kenal deket, Jarna ini adalah salah satu konten kreator Gen Z, kelahiran tahun 2002, yang namanya benar-benar legit nih, berkat bakat make up-nya yang luar biasa, teman-teman. Dia ini bukan cuma sekedar dandan biar kelihatan cantik, tapi make up di tangan Jarna ini udah jadi sebuah karya seni atau artistic face painting. Keren banget ya. Gimana ya awal mula cerita perjalanannya Jarna sampai bisa sepopuler ini? Nah, kita bahas nih ya. Dan salah satu momen paling ikonik yang bikin nama Jarna makin meledak di jagat media sosial itu adalah waktu dia ikutin Letty Challenge ya, beberapa tahun yang lalu. Jadi waktu itu kayak video transisi makeupnya yang diiringi lagu We're Genius itu benar-benar viral nih. Bukan cuma di Indonesia, tapi sampai ke luar negeri, teman-teman. Dan dari situ, publik juga langsung sadar nih kalau remaja kelahiran 2002 ini punya bakat yang gak main-main. Dan kunci utama dari setiap konten Jarna itu adalah totalitas. Bayangin aja deh, untuk bikin satu video transisi yang durasinya cuma beberapa puluh detik di TikTok atau Reels Instagram, Jarna ini bisa banget ngabisin waktu berjam-jam, bahkan seharian penuh buat make up dan juga proses editingnya. Mulai dari konsep yang bertema karakter fantasi, horor yang estetik, sampai budaya tradisional, semuanya dieksekusi sama dia dengan super detail. Kayak siapa sih yang gak kagum lihat dia di usianya yang masih muda banget. Dia udah tahu nih apa passionnya dan benar-benar tekun di bidang itu. Dan kreativitas tanpa batas yang dia lakukan kayak gini nih patut banget kita contoh. Nah, abis ini aku mau bahas soal gimana sih pengaruh Jarna buat kita, para Gen Z, dan pesan penting apa nih yang bisa kita ambil dari dia. Jadi dengerin dulu lagu yang mau lewat berikut ini.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen

0: nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman, Prodio masih barengan sama Ica Maisa di sini. Dan gak kerasa banget ya udah sampai segmen terakhirnya Insta. Masih nemenin malam kamu di sore hari ini. Malam gak tuh? Sore menuju malam gitu. Dan dari cerita Jarna tadi, apa sih yang bisa kita petik sebagai sesama generasi muda? Ada satu hal yang paling berharga nih. Jangan takut buat jadi unik dan juga beda. Dulu mungkin banyak orang nih yang mikir kalau makeup itu cuma buat mempercantik diri aja. Tapi Jarna mendobrak stigma itu. Dan ini ngebuktiin kalau lewat hobi yang ditekuninya dengan serius, makeup itu bisa jadi media storytelling dan juga karya seni yang dihargai juta orang. Dan dia juga memanfaatkan media sosial Instagram dan juga TikToknya dengan sangat positif pastinya untuk menyalurkan bakatnya. Jadi buat kamu nih teman-teman Pro 2, kalau kamu punya hobi atau skill unik apapun, entah itu menggambar, nulis, bikin musik atau bahkan masak, yuk mulai tekuni dan jangan ragu buat tunjukin karya kamu ke dunia. Siapa tahu lewat konsistensi dan juga totalitas nih, kamu bisa jadi the next inspirator kayak Jarna Bakwani ini teman-teman. Dan thank you so much buat kamu yang udah setia dengerin Insta dari segmen pertama tadi. Habis ini kita bakal lanjut lagi dengan program berikutnya. Kita akan masuk ke dalam break time. So don't go anywhere, tetap stay tune di 94.8 Prodio FM, teman terbaik kamu.

Uang jajan habis sebelum waktunya. Stop boncos. Kamu harus tahu, menguasai uang itu jauh lebih keren daripada dikuasai uang. Ini cara budgeting yang wajib kamu coba. Mulai dengan metode 50-30-20 yang disiplin. 50% untuk needs, seperti biaya makan dan transportasi. 30% untuk wants, ini alokasi untuk healing dan jalan-jalan. Dan 20% wajib ditabung dan diinvestasikan untuk masa depan. Agar lebih termotivasi, buat chasing wish list. Target spesifik seperti gadget atau liburan impian membuat proses menabung jadi lebih terarah. Dan jangan takut buat investasi. Kamu bisa mulai investasi receh dengan modal yang sangat minim. Biarkan uangmu yang bekerja untuk kamu di masa depan. Budgeting itu bukan membatasi, tapi memberi kamu kebebasan finansial. Mulai sekarang, jadilah master bagi keuanganmu sendiri.

Perdamaian dunia gak cuma urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.

Akmiti Camaisa di sini, dan kali ini kita udah beralih ke program berikutnya lagi. Kali ini kita udah ada di break time. It's time for you to break for an hour. Ya, menikmati hari libur terakhir buat teman-teman yang lagi libur panjang hari ini. Besok udah masuk kerja lagi. Dan kebetulan nih tanggal merah, tanggal 1 Juni juga, ini hari Senin banget, yang kayak bonus long weekend banget ya buat kita semua ya. Gimana rebahnya, udah cukup produktif hari ini teman-teman, atau ada yang tadi upacara juga? It's okay ya. Sambil nemenin kamu leye-leye, atau mungkin yang lagi jalan-jalan sore gini, aku punya satu pertanyaan random yang kalau dipikir-pikir, iya juga ya. Coba deh, kamu bayangin, atau kalau di dekat kamu ada lambang negara kita gitu ya, burung Garuda gitu. Coba dilihat dulu. Sadar gak sih kayak dari sekian banyak foto atau gambar burung Garuda yang sering kita lihat di ruang kelas nih ya, di kantor atau mungkin juga di paspor, kepalanya itu selalu nengok ke arah kanan. Kenapa ya gak nengok ke kiri? Atau kenapa nih gak tegap ke depan supaya bisa kelihatan fierce kayak elang-elang di fiksi? Kira-kira ada konspirasi apa di balik arah tengokan di burung Garuda ini? Jangan kemana-mana, abis lagi satu ini aku bakalan kasih tahu jawabannya buat kamu. So tetap stay tune di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gue gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh. Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada. Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya. Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya. Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat. Oh, gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
5: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
6: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
5: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
6: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
5: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
6: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
5: Loh Bang, cepet banget potongnya.
6: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, Abang lebih fast lagi ingetnya.
5: Yah, Abang memang bukan Bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo teman-teman produa, masih barengan sama Ica Maisa di sini ya, masih di break time kita dan kita masih ngebahas soal misteri. Cie, misteri. Kenapa ya kepala burung Garuda itu khususnya yang ada di Pancasila, Garuda Pancasila itu selalu menghadap ke kanan. Jadi katanya gini nih, secara historis lambang negara kita tuh enggak langsung jadi begitu aja. Jadi desain awalnya itu dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, terus disempurnain lagi nih sama Presiden Soekarno sampai akhirnya jadi bentuk yang kita kenal sekarang. Nah, alasan kenapa kepalanya menghadap ke kanan itu sebenarnya syarat akan makna filosofis yang mendalam banget, teman-teman. Tapi dikemas lewat simbol yang simpel. Jadi dari zaman dulu tuh arah kanan itu selalu diidentikan dengan hal-hal yang baik ya. Dan kanan itu ngelambangin pemikiran yang benar, kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus, gak berbelok-belok. Jadi para pendiri bangsa kita ini dulu pengen banget Indonesia itu selalu mengangkat ke arah yang baik, benar, dan juga menjunjung tinggi keadilan. Makanya nih, si Garuda pun diminta buat nengok ke kanan. Coba ya bayangin kalau misalnya nengok ke kiri nih teman-teman. Selain secara simbolis sering diartikan berbeda, nanti bang lah dikira Garudanya lagi ngambek ya, lagi karena salah jalan gitu. Tapi selain alasan filosofis tadi, ternyata ada detail unik juga yang lainnya soal bentuk fisik Garuda Pancasila kita ini yang bikin penampilannya juga makin gagah. Mau tahu apa? Nah, abis ini kita bakal lanjut lagi spill-spill yang lainnya, tapi kita ke TBA dulu dengan

indah dan masih terjaga adalah anugerah bagi Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Menjadikannya sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Mentawai. Bukan hanya sebagai sumber mata pencaharian, namun

0: barat Sumatera pada zaman logam. Ube Kere, salah seorang si Kere yang percaya bahwa tato yang ada pada masyarakat suku Mentawai melambangkan status sosial dan lambang identitas mereka.
1: Aneknya kata kalau begini, imateu si matawai ikayo tubuh, imateu si matawai iale kayo tubuh dah punulet peya ente si matawai. Nenek ke aneh masih nenek pe, tak mati si matawai ini sebut si matawai asli. Kata kalau begini, edah titik lepak nale siai tewak edah mak yang nak kere, tew atau nenek.
0: Laki-laki Mentawai harus memakai tato, karena itulah pengganti baju bagi mereka, dan sebagai perhiasan tubuh mereka. Bahkan jika memakai baju, tak pantas mereka dikatakan sebagai orang asli Mentawai. Dengan tidak memakai baju, mereka akan merasa ada kedekatan dan keseimbangan dengan alam. Begitulah masyarakat suku Mentawai. Apapun yang mereka lakukan, selalu bersumber dari alam dan kembali ke alam. Termasuk pembuatan tato, baik bahan maupun prosesnya juga berhubungan dengan alam. Tintanya dibuat dari bahan alami, yakni dari air perasan pelepah kelapa dan arang. Pembuatan tato pun hanya menggunakan alat yang ada, seperti patiti, atau mata tatu, bebetu, atau kayu pemukul. Semuanya dilakukan dengan cara tradisional dan tanpa pemberian obat bius. Proses yang cukup lama dan menyakitkan dari pembuatan tato itulah yang membuat seseorang terlihat tangguh dan menarik. Khususnya pria muda suku Mentawai. Bagi mereka, hal itu dianggap sebagai sebuah daya tarik. Aman Lusin Kere Saingamang, salah satu si Kere muda dari suku Mentawai, meyakini tato mampu menjadikan pria muda Mentawai sebagai sosok yang menarik, tangguh, dan mapan.
2: Saban pun najung, mukabin, imatik katubuta si poni Mentawai, si lainnya, damawak si rimanua, ta si okok katubut. Baru, diuri si tempu muntalimau. Kaipa tarerek si rimanua, ale... Kau hari reo, anak pak nggak ada saya dok kuriu. Jadi kalau lu nalat tamai gigi, kalau jatuh tamai gigi, jadi mau pak sih di mana pak?
0: Kaum wanita akan lebih tertarik pada pria yang bertato, karena mereka dianggap telah siap untuk menafkahi keluarga. Orang tua sang wanita pun akan menganggap bahwa pria bertato telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang kepala keluarga dan mampu bekerja serta bertanggung jawab atas kehidupan putrinya. Dari motif tato pada tubuh, orang tua sang wanita maupun masyarakat tahu dari mana dia berasal dan apa pekerjaannya. Karena memang, setiap masyarakat suku Mentawai memiliki motif tato yang berbeda. Setiap motif tato menggambarkan pekerjaan dan dari mana asal seseorang. Tato dukun si Kere misalnya, berbeda dengan tato ahli berburu. Si Kere diketahui dari tato bintang si balu-balu di badannya. Sementara, ahli berburu dikenal melalui gambar binatang tangkapannya. Seperti babi, rusa, kera, burung, atau buaya. Namun, secara umum ada 6 motif tato pada tubuh pria dan wanita Mentawai. Motif tato yang biasanya pertama dibuat pada punggung mereka adalah motif serepak abak yang melambangkan keseimbangan dengan alam. Diambil dari cadik atau penyeimbang pada sebuah perahu. Karena perahu adalah salah satu alat transportasi yang terpenting bagi mereka. Kemudian motif pohon atau ranting sagu pada bagian depan dari pusar hingga dada. Lalu leher dan kedua belah pipi yang disebut motif durkat. Melambangkan penangkal roh jahat dan pengundang.

roh baik. Ada bagian tubuh lain yang ditato pada lengan atas, yang disebut Paepae Sikawoinan, yang menggambarkan ekor buaya. Karena bagi masyarakat Mentawai, buaya adalah seekor hewan yang sangat disakralkan. Dalam tradisi masyarakat suku Mentawai, benda-benda seperti hewan, batu, dan tumbuhan harus diabadikan di atas tubuh. Mereka menganggap semua yang ada di alam memiliki jiwa, termasuk nenek moyang mereka yang telah tiada, tergambar dalam motif simbol dan garis pada tubuh masyarakat suku Mentawai, dengan tujuan agar roh nenek moyang dapat hidup di tubuh mereka. Tradisi unik ini adalah wujud penghormatan tertinggi kepada alam dan para leluhur. Mereka percaya bahwa dengan menghias tubuh, kebahagiaan yang hakiki akan didapatkan. Warisan nenek moyang akan menjadi sumber keberlangsungan. Tidak hanya untuk melestarikan tradisi mereka, namun juga untuk tetap ikut memperkaya khasanah budaya Nusantara. Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

teman-teman berdua masih di break time with me, Icha Maisa, ya. Dan tadi kita udah bahas kenapa kepala Garuda nengok ke kanan, yang ternyata lambang dari kebaikan dan juga kebenaran, ya. Tapi tahu nggak sih teman-teman, selain arah kepala ya, jumlah bulu di burung Garuda itu juga nggak sembarangan didesainnya, ya. Ini tuh beneran melambangkan kayak tanggal kemerdekaan kita, teman-teman. Jadi bulu di masing-masing sayap itu jumlahnya kan ada 17 ya. Terus bulu di ekor ada 8 dan di pangkal ekor ada 19. Dan ada juga di lehernya itu 45 buah. Nah kalau digabungin pas banget kan jadi 17 Agustus 1945. Jadi emang bener ya, dirancang penuh makna, bukan sekedar gambar burung biasa. Kan keren banget ya, para pendiri bangsa kita ini dari dulu tuh udah sedetail itu mikirin negara kita ini. Nah, berhubung waktu udah mau menunjukkan pukul 6 sore ya teman-teman ya. Jadi break time kita udah harus selesai dulu, tapi tenang, abis ini aku bakal lanjut lagi, bakalan nemenin kamu lagi bareng aku di jam 6 ini nanti abis ini di Pro 2 Sunset. Ya, kita bakal lanjut seru-seruan, tapi kita ke Katy Perry dulu dengan Woman's World.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
3: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Produa FM, teman terbaik kamu.

Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.

Halo teman-teman Pro 2. Hai, welcome back with Isha Maisa di sini, dan aku masih bakal nemenin kamu di sore hari ini. Kali ini udah ada di Pro 2 Sunset ya, teman-teman ya. Dan masih betah rebahan kah hari ini atau lagi dalam perjalanan pulang juga? Ya. Tanggal 1 Juni, tanggal merah, dan ini adalah hari terakhir dari rentetan libur yang panjang banget ya. Kalau dihitung-hitung teman-teman, buat sebagian dari kamu, liburan ini tuh udah dimulai dari hari Rabu atau Kamis minggu lalu ya. Kepotong momen hari raya Nyepi dan juga kenaikan Yesus Kristus gitu. Kepotongnya sama hari raya Idul Adha ya kemarin ya teman-teman ya. Jadi bakal seru banget obrolan kita ya. Hari ini ngobrolin soal soal libur ya. Siapa yang kemarin hari Jumat sukses sambil cuti sekalian, berarti kamu udah libur hampir seminggu nih teman-teman. Tapi buat yang kemarin Jumat tetap masuk kerja atau kuliah, respect banget ya. Kalian pejuang sejati, tapi sadar atau enggak, saking panjangnya libur kali ini, sore tuh kayak rasanya kayak ada yang aneh ya. Liburan berasa bablas, dan pas lihat jam sekarang udah mau jam 6 sore gitu, mau jam 7 sore gitu, langsung kepikiran, hah besok udah harus produktif lagi. Nah, obrolan sore ini menuju malam, kita bakal seru banget karena kita bakal bahas gimana cara transisi dari model liburan bablas ini biar besok nggak kaget lagi nih, kembali ke realitas, tetap di sini, karena lagu berikutnya bakal lanjut juga. Eits, tapi kita break dulu ya teman-teman ya. Kita ke lagu bernuansa islami dulu karena nanti tepat di pukul 18.22 kita akan kumandangkan azan maghrib untuk Bukit Tinggi dan sekitarnya. Jadi kita akan mengawali dengan lagu islami dulu, dan akan ada juga pengajian Al-Quran teman-teman. So tetap stay tune barengan sama kita. Kita gabung dulu barengan sama Pro 1 RR Bukit Tinggi buat ngikutin lagu islami dulu ya. Jangan kemana-mana, abis ini aku bakal balik lagi kok buat kamu ya.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, sesaat lagi di pukul 18.22 waktu Indonesia Barat akan berkumandang seruan azan maghrib untuk hari ini. Tapi sebelumnya kita dengarkan dahulu pengajian Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 66 hingga 75, dibacakan Hasifa Rizalia dari Man 1 Kota Bukit Tinggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasifa Rizalia, berasal dari sekolah Man 1 Kota Bukit Tinggi, yang akan membawakan Quran Surah Ali Imran ayat 66 sampai 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

جميعهم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون

0: إِنَّ سَبِيلَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah waktunya kita menunaikan ibadah sholat maghrib hari ini tepat pukul 18.22 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang mungkin sekarang sedang berada di perjalanan, bisa mencari masjid terdekat terlebih dahulu. Langsung kami kumandangkan seruan azan maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Mendapatkan sahabat yang saleh dan saleha adalah sebuah kenikmatan yang besar. Jangan terburu-buru, apalagi sampai melepaskannya. Perbanyak berbaik sangka dan tabayun kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya, 2 orang muslim yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Jika engkau mendapatkan seorang saudara yang jujur, berarti dirimu dan dia sudah disatukan oleh cinta karena Allah. Maka itu merupakan nikmat Allah yang tidak ternilai harganya. Dan hal itu merupakan yang wajib disyukuri.

0: think we got potential.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
2: Hai teman Produa, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Teman terbaik.

Oke, teman-teman Pro 2, balik lagi sama Ica Maisa di sini dan masih di Pro 2 Sunset ya. Kita masih ngebahas tentang soal The Ultimate Long Weekend yang sebentar lagi bakal usai. Kalau aku perhatiin ya, malam terakhir libur yang panjang ini kayak gini tuh biasanya kebagi jadi dua tim nih. Tim pertama tuh adalah tim denial. Ini tipe yang gimana ya? Orang yang tahu nih besok masuk pagi tapi malam ini sengaja begadang buat nonton drakor atau nge-scroll TikTok sampai subuh. Alasannya kenapa? Nggak rela liburannya cepat berakhir. Terus juga ada tim kedua, itu tim pasrah yang biasanya dari sore kayak gini bajunya udah disetrika, tas udah dirapihin dan jam 8 udah siap-siap tidur sambil pasang alarm 5 biji dari jam 5 pagi. Tambah lagi nih ya, liburan kali

Ini kan bonusnya double ya. Dari akhir Mei kemarin lewat Harjapit ya. Buat yang cuti bablas, selamat. Baterai sosial kamu pasti udah penuh banget. Walau dompet mungkin agak menipis nih ya. Dan buat yang kemarin Jumat tetap masuk, tenang. Pahala dan rezekinya kamu dilipat gandakan kok ya. Tapi apapun tim kamu, yuk malam ini kita mulai turunin ego kita. Jangan sampai besok pagi kita tuh kena sindrom mager akut gara-gara malam ini tuh belum bisa move on dari kasur. Nah, abis yang satu ini aku bakal balik lagi teman-teman Pro 2. Dan tenang, aku punya info penting dari sambungan terakhir. So, tetap stay tune bareng sama kita di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Produa, gak kerasa ya jarum jam udah mau nunjukin jam 7 malam. Itu artinya matahari sore sudah benar-benar pamit dan lampu-lampu kota Bukit Tinggi juga udah mulai menyala terang. Dan starter pack paling penting buat malam ini cuma satu, persiapkan mental kamu. Yuk mulai kurangin overthinking soal kerjaan atau tugas sekolah buat besok. Nikmatin sisa beberapa jam malam ini dengan dengerin lagu-lagu yang bikin kamu relax. Mandi air hangat atau sekedar quality time bareng keluarga di rumah. Dan biasanya kan kalau jam 7 malam itu waktunya aku pamit ya. Tapi khusus malam ini karena lagi weekend, kamu gak perlu weekend lagi karena tanggal merah, kamu gak perlu kesepian atau ngerasa Sunday scaries versi hari Senin. Kenapa? Karena matahari sore boleh aja pamit dari langit Bukit Tinggi, tapi aku Camaisa belum mau pamit dari ruang dengar kamu. Yep. Setelah ini jam 7 malam kita bakal lanjut lagi ke break time. Masih bakal nemenin kamu malam ini dengan informasi yang menarik. Kita geser dulu pembahasannya karena lebih seru juga. Dan juga musik yang makin asik buat nemenin kamu recharge energi sampai malam nanti. Jadi jangan kemana-mana, ambil posisi paling nyaman karena perjalanan malam kita baru aja mau dimulai. Tetap di 94,8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id?

Malam ini kita bakal lanjut ya. Ini kita lebih ke Gemini Juni nih. Gemini Mei udah lewat soalnya. Dan malam ini jam terakhir aku siaran, aku pengen ngajak kamu bahas sedikit fun fact tentang zodiak yang sering banget jadi omongan di media sosial ini ya. Katanya Gemini ini punya dua kepribadian yang bertolak belakang banget. Benar enggak sih? Nah, kayaknya tetap di break time karena setelah lagi yang ini kita bakal lanjut lagi ya. Kita ke Lala Huta dulu dengan status palsu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Oke, teman-teman berdua masih barengan sama Ica Maisa di sini dan kita bakal lanjut lagi pembahasan kita ya, teman-teman ya. Masih di break time sampai jam 8 ini. Tadi kita udah nge-spill dikit soal zodiak Gemini yang lagi ngerayain bulannya. Tapi tahu gak sih laba Gemini yang berupa dua orang kembar itu sebenarnya diambil dari mitologi Yunani. Namanya ada Castor dan juga Pollux. Nah, gara-gara lambang si kembar ini nih, orang Gemini sering banget dicap punya dua kepribadian atau bermuka dua. Padahal aslinya gak senegatif itu ya. Sisi kembar ini sebenarnya menggambarkan betapa fleksibel dan juga super adaptifnya nih seorang Gemini ini. Mereka ini pintar banget menempatkan diri. Dan di satu sisi mereka itu bisa jadi social butterfly yang super rame, seru dan menghidupkan suasana kalau lagi di tongkrongan. Tapi di sisi lain nih, kalau baterai sosialnya udah habis, mereka butuh waktu yang benar-benar tenang buat recharge diri mereka sendiri. Jadi kalau kamu punya teman Gemini yang di tongkrongan heboh tapi pas di chat cuek dan lama balesnya, jangan baper ya, aku kayak ngomongin diri sendiri. Mereka tuh cuma lagi mode hemat energi aja. And after this, aku bakal lagi juga tips gimana cara menghadapi si kembar ini di kehidupan sehari-hari. So, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman-teman.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

teman-teman, Prodia masih barengan sama Ica Maisa. Dan seru ya kalau misalnya kita ngomongin zodiak yang satu ini, emang gak ada habisnya. Bahkan banyak banget pro dan kontranya sih sebenarnya. Ada yang bilang Gemini ini kayak memang friendly ke semua orang, jadi suka ghosting. Terus ada juga yang bilang sebenarnya kayak Gemini ini orangnya ini loh, setia banget sebenarnya kalau udah jatuh cinta. Wah, yang mana kira-kira kamu percaya? Tapi kalau menurut aku ya, tergantung juga sih sebenarnya, tergantung kepribadian orangnya. Dan Gemini ini gak selamanya negatif juga, teman-teman. Kalau kita telaah lebih lanjut, itu juga ada banyak banget sisi positifnya. Jadi kalau kamu misalnya merasa kayak Gemini itu jelek banget, gak harus semuanya kayak gitu. Gak semua manusia sama kok ya. Aku lakukan pembelaan atau gimana sih? Ya pokoknya gitu ya, teman-teman ya. Tapi intinya nih, pokoknya mau apapun zodiaknya, yang paling penting itu adalah gimana kita bisa saling memahami satu sama lain. Dan buat para Gemini yang lagi berulang tahun di bulan ini, happy birthday semuanya. Dan semoga sifat adaptif kalian semua selalu membawa keberuntungan dimanapun dan kapanpun itu ya. Beruntunglah kamu bisa gampang beradaptasi di lingkungan manapun, lingkungan baru termasuk lingkungan lama ya. Congrats buat para Gemini. Dan teman-teman Prodia, gak kerasa banget obrolan kita soal Gemini ini jadi penutup ya siaran aku di break time malam ini. Dan abis ini kita bakal lanjut lagi seru-seruan bareng sama kamu sampai jam 12 ini, tapi penyiarnya udah ganti. Bakal ada Kak Robi yang nemenin kamu nanti di rehat malam. Jadi seru-seruan bareng, nanti bakal ada sejarah dalam seminggu. Bakal ada juga story of the day sampai jam 11. Bakal ada juga jazz music. Pokoknya kamu bakal ditemanin sampai waktu istirahat kamu deh, pokoknya sama Kak Robi ya. Jangan lupa stay juga di TikTok kita, karena biasanya bakal live juga ya. Dan lagu abis ini juga bakal jadi penutup aku buat menemani kamu sebelum pamit undur diri dari ruang dengar kamu juga. Thank you so much ya buat kamu yang udah setia dengerin aku dari tadi siaran, teman-teman. Selamat istirahat. Persiapkan energi terbaik kamu buat besok pagi. Ingat ya, besok pagi itu mungkin adalah hari Selasa, tapi mungkin rasanya Senin buat kamu karena hari pertama kerja lagi nih. Tapi but it's okay ya, kita bakal seru-seruan bareng tiap hari buat temenin kamu. Semoga kamu gak jadi mumet jadinya, jadi makin happy kalau ditemenin sama kita. Asik ya. Udah deh, dan berapa lama lagi, selamat beristirahat juga. Persiapkan energi terbaik buat besok juga ya. Jangan lupa buat selalu bahagia, teman-teman. Aku pamit untuk malam ini. See you tomorrow and bye-bye. Kita tutup dengan lagu dari Astrid S, Emotion.

0: mungkin identik dengan gaya hidup aktif dan vibes kompetitif yang keren. Olahraga ini nggak cuma soal masukin bola ke ring, tapi juga strategi dan komunikasi tim. Fakta menariknya, basket bisa membakar ratusan kalori dalam satu sesi main loh. Gerakan lompat dan sprint bikin otot kaki dan tangan makin kuat. Basket juga melatih kepercayaan diri karena setiap pemain punya peran penting. Anak muda suka basket karena ritmenya cepat dan penuh momen dramatis. Main basket bikin fokus meningkat dan stres pelan-pelan hilang. Gak heran, lapangan basket selalu ramai pas sore hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Di tengah derasnya arus digital, kita nggak bisa asal ikut-ikutan. Literasi digital bikin kita lebih paham apa yang kita lakukan. Kita jadi tahu mana peluang, mana jebakan. Dengan pemahaman yang baik, teknologi jadi alat, bukan jadi masalah. Kita juga jadi lebih aman untuk bertransaksi. Gak gampang tertipu. Literasi digital bikin kita lebih percaya diri. Dan di era ini, hal seperti itu penting.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Everybody new, ya. Yeah. Waduh, akhirnya nih aku Robby masuk ruang dengar kamu malam hari ini. Dan sorry banget teman-teman kalau misalnya Robby baru calling, baru ngomong nih di jam 20.34 ya. Karena tadi berhubung Robby lagi macet banget di jalan, akhirnya nih teman-teman ya. Nah, setelah beberapa lagu spesial di pagi hari ini menemani teman-teman 30 menit, berarti sekarang gantian nih Robby yang bakal nemenin teman-teman Pro 2. Dan malam hari ini teman-teman, aku bakal nemenin teman-teman sampai nanti pukul 24.00. Kita awali kebersamaan kita ini dengan program Sejarah Dalam Seminggu. Nah, teman-teman Pro 2, kita bakal melihat bagaimana peristiwa menarik yang pernah terjadi pada minggu pertama di bulan Juni ini di masa lalu ya. Kalau kita lihat di tanggal 1 Juni tentu jadi tanggal yang sangat spesial untuk Indonesia, karena tahun 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan 5 dasar negara, teman-teman, yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Yang menariknya saat itu katanya Indonesia bahkan belum merdeka, tapi para pendiri bangsa juga udah memikirkan nih nilai-nilai yang akan menjadi pondasi negara sampai sekarang. Makanya tuh teman-teman, hari ini tanggal 1 Juni kita memperingati apa? Hari lahir Pancasila, betul sekali. Tapi teman-teman Prodo, masih di tanggal yang sama ya. Di tanggal yang sama di tahun 1980, dunia media juga mengalami perubahan besar teman-teman. Nah, katanya nih ya, sebagai stasiun televisi berita 24 jam pertama di dunia, CNN ini resmi mengudara. Nah, kalau sekarang kita bisa mendapatkan berita kapan saja, salah satu pelopornya itu adalah CNN gitu ya. Nah, kita lanjut ke tanggal kedua ya. Kalau tanggal kedua ini ada tahun 1953 teman-teman. Ratu Elizabeth II resmi memakotai sebagai Ratu Inggris. Dan acara ini juga menjadi salah satu siaran televisi terbesar di zaman itu dan ditonton oleh jutaan orang di berbagai negara. Lalu di tanggal 3 tahun 1968 ada seniman terkenal Andy Warhol. Ini mengalami peristiwa tragis saat ditembak di studionya sendiri. Ya, katanya selamat, dan kejadian itu menjadi salah satu momen yang paling diingat dalam dunia seni modern. Wow, luar biasa. Nah, kita bakal bahas lagi teman-teman, masih ada beberapa perang yang bakal mengubah sejarah dunia sampai lahirnya Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kita lanjut di calling selanjutnya, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, ruang digital kini menjadi cerminan sikap masyarakat. Sayangnya, perbedaan sering memicu konflik di dunia maya. Toleransi menjadi kunci agar ruang digital tetap sehat. Setiap komentar dan unggahan mencerminkan nilai pribadi. Bijak bermedia sosial berarti sadar akan dampak kata-kata. Toleransi digital menjaga persaudaraan untuk tetap utuh. Dunia maya pun bisa menjadi ruang yang

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Teman-teman ngobrol dua, kita lanjut sejarah dalam seminggu ya. Kita masuk ke tanggal 4 Juni. Jadi ada tahun 1942. 4 Juni ini menjadi awal dari pertempuran Midway, salah satu pertempuran paling penting dalam Perang Dunia Kedua, teman-teman. Dan banyak banget sejarawan menyebutkan kalau peristiwa ini juga sebagai titik balik yang membuat posisi Jepang ini mulai melemah di kawasan Pasifik. Namun teman-teman, di tanggal 4 Juni ini juga mengingatkan kita dunia dengan tragedi Tiananmen tahun 1989, ingat nggak? Kalau teman-teman tahu, ya benar banget. Kalau yang nggak tahu ya, aku kasih tahu nih. Peristiwa ini adalah salah satu momen paling banyak dibicarakan dalam sejarah modern. Karena di 4 Juni 1989 ini berkaitan dengan demonstrasi mahasiswa yang menuntut perubahan politik, teman-teman. Nah, jadi ini cukup agak cukup viral gitu lah istilah zaman sekarang ya. Nah, selain tanggal 4, di tanggal 5 ya. Tanggal 5 ini nih yang mungkin lebih dekat sama kehidupan kita sekarang. Karena tanggal 5 Juni 1972, PBB ini mengadakan yang namanya konferensi lingkungan di Stockholm, Swedia. Disinilah nanti mulailah lahir kayak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang setiap tahunnya diperingati di setiap tanggal 5 Juni, yaitu palingan 4 hari lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut kegiatan bersih-bersih lingkungan, menanam pohon, dan juga mengurangi penggunaan plastik, semangat itu sebenarnya sejalan dengan tujuan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, oke? Okay? Masih ada lagi cerita tentang invasi terbesar di sejarah dunia dan lahirnya game legendaris ya, Tetris, tahu nggak? Ya kita bahas lagi ya teman-teman setelah ini, jangan kemana-mana, tapi produk bukit tinggi teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita masuk ke bagian terakhir dalam sejarah dalam seminggu ini ya. Nah, tadi udah tanggal 5, sekarang tanggal 6 ya. Nah, tanggal 6 itu di 1944 teman-teman dikenal sebagai D-Day. Nah, lebih dari 150 ribu pasukan ya. Berarti salah. 150 ribu pasukan sekutu mendarat di Normandia, Prancis dalam operasi militer terbesar melalui laut yang pernah tercatat dalam sejarah. Nah, teman-teman, banyak banget ahli-ahli yang menilai bahwa peristiwa ini menjadi salah satu langkah penting yang membantu mengakhiri Perang Dunia Kedua. Tapi katanya tanggal 6 Juni juga punya sisi yang lebih santai. Di tahun 1984, ada seorang programmer asal Rusia bernama Alexei Pajitnov ini menciptakan game yang aku bilang tadi, Tetris, teman-teman. Game susun balok yang sederhana itu ternyata menjadi salah satu video game paling populer sepanjang masa dan masih banget dimainkan sampai sekarang. Betul nggak? Walaupun dia bukan Tetris, kayak mungkin modifikasi permainan lain tapi yang mirip dengan Tetris, teman-teman, gitu. Nah, setelah dari tanggal 6 ke tanggal 7 di 1971, ini ada informasi bahwasanya Uni Soviet meluncurkan Soyuz 11, teman-teman. Nah, ini misi ini mencetak sejarah karena menjadi kru pertama yang berhasil tinggal di stasiun luar angkasa pertama di dunia. So, dari Pancasila ke televisi, perang dunia, lingkungan hidup sampai eksplorasi luar angkasa, minggu pertama di bulan Juni ternyata menyimpan banyak momen yang mengubah dunia, teman-teman. Nah, semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat buat kalian. Dan thank you banget yang udah stay ya. Tapi sayangnya sejarah dalam seminggu harus kita tutup dulu, karena saat lagi kita akan beralih ke program Story of the Day, menemani teman-teman dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. So guys, tetap bareng aku di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2 masih bareng Robby di Story of the Day di malam hari ini. Story of the Day kali ini bakal nemenin sampai pukul 23 biasa ya guys ya. Dan untuk pembahasannya aku masih keep dulu karena aku bakal ngasih surprise buat kalian. Jadi mungkin di calling kedua kita mulai pembahasannya di Story of the Day ya teman-teman ya. Tapi ini udah pada masuk nih WhatsApp dari teman-teman Pro 2 di malam hari ini ya. Ada yang masuk juga nih di malam hari ini. Selamat malam Kak, selamat malam juga Pro 2 jika malam boleh request remuk Angie Carvalho Kak, katanya. Boleh, ini dari kakak Julia dari Jakarta. Halo Kak Julia. Dan katanya salam buat kakak penyiarnya, semangat terus ya Kak. Terima kasih sayang. Terima kasih kakak Julia. Kalau Julia lagunya ditunggu ya, kayak aku nanti bakal puterin di calling kedua. Aku bakal puterin dulu lagu-lagu yang lain dulu di malam hari ini ya. Oke, kita lanjut lagi ke WA WhatsApp teman-teman Pro 2 yang udah masuk nih. Di malam hari ini ada lagi nih. Malam Kak, izin mau request lagu Haha Sabrina Leonor ya. Makasih. Iya, terima kasih kembali. Ini siapa nih? Ada kakak Caca. Kakak Caca, oke. Ditunggu lagunya ya Kak Caca ya. Lanjut di WhatsApp selanjutnya ada nih. Halo kakak, selamat malam. Selamat malam juga. Ini siapa? Aku cek dulu. Ada kakak Sarah ya, nomor WhatsApp-nya ya. Halo kakak Sarah, selamat malam juga. Kak Sarahnya mau request lagu Haha Sabrina Leonor dong. Terima kasih katanya. Oke kakak Sarah, sama lagunya ya sama kak Caca ya. Lanjut kita satu lagi nih yang udah masuk WhatsApp-nya di malam hari ini. Ada siapa nih? Halo kakak, halo juga. Aku Vika di Matur. Halo kak Vika, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kak Vika yang di Matur nih mau request lagu dari BTS Swim. Waduh, ini K-popers guys ya. BTS Swim ini salamnya buat semua yang lagi denger Pro 2. Terima kasih.

0: Sikat boy.
1: Sikat boy.
2: Ini beneran sikat boy.
1: Boy, sikat boy. Asik.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pertahanan negara bukan hanya soal militer dan persenjataan, tapi tentang ketahanan nasional yang menyeluruh. Ketika pangan kita cukup, energi kita mandiri, dan air tersedia untuk semua, disitulah kedaulatan sejati berdiri kokoh. Ketika ekonomi kreatif tumbuh dari inovasi anak bangsa, ketika ekonomi hijau menjaga bumi, dan ekonomi biru menghidupkan laut tanpa merusaknya, disitulah Indonesia melangkah maju. Mari kita jaga negeri ini dengan sistem pertahanan yang kuat dan kemandirian yang nyata di setiap sektor kehidupan. Astacita, Indonesia produktif, inklusif, dan terkoneksi.
2: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
3: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perempuan memiliki peran penting dalam membangun perdamaian di berbagai lini kehidupan. Dalam keluarga, perempuan sering menjadi penenang ketika terjadi perbedaan pendapat. Di masyarakat, perempuan aktif dalam gerakan sosial dan pendidikan. Salah satu tokoh dunia yang dikenal memperjuangkan pendidikan dan perdamaian adalah Malala Yousafzai. Keberanian dan suaranya menginspirasi jutaan orang untuk menghargai hak belajar. Perempuan juga terlibat dalam mediasi konflik di banyak negara. Kepemimpinan perempuan sering menonjolkan pendekatan dialog dan empati. Dengan memberdayakan perempuan, peluang terciptanya perdamaian yang berkelanjutan menjadi semakin besar.
2: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
3: Terus, kamu gak marah?
2: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
4: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: Yang terlihat di layar cuma momen menangnya. Tapi sebelum itu, ada latihan tiap pagi, strategi yang terus diperbaiki, dan program pembinaan yang dijalani pelan-pelan. Event olahraga jadi ruang uji kemampuan, tempat atlet muda belajar tentang fokus, mental, dan konsistensi. Dari kompetensi kecil sampai turnamen besar, semuanya bagian dari perjalanan. Karena prestasi bukan soal sorotan sesaat, tapi soal proses yang terus bergerak.
1: Burung berkicau, menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
6: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
3: Cian, mantep bener nih sotonya.
7: Ini mas sotonya.
6: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
8: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
9: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Di tengah perbedaan yang kerap dipertentangkan, budaya hadir sebagai jembatan. Ia menyatukan tanpa memaksa, merangkul tanpa menghapus identitas. Lewat budaya, kita belajar bahwa kebersamaan tidak lahir dari kesamaan pandangan. Tradisi dan seni menjadi ruang dialog yang paling jujur. Di sana, perbedaan melebur menjadi rasa memiliki yang sama. Budaya mengingatkan bahwa kita berasal dari akar yang serupa, meski tumbuh dengan cara yang berbeda. Ketika perpecahan mengintai, budaya menawarkan jalan damai. Ia menjadi pengikat yang menjaga Indonesia untuk tetap satu dan selamanya.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Kata siapa kesiapsiagaan bencana itu cuma perihal tas darurat? Sekarang udah enggak lagi. Kita juga harus punya tas digital. Isinya aplikasi penting kayak BMKG, Google Maps buat tahu jalur evakuasi, dan nomor darurat yang disimpan di kontak HP. Gampang kan? Terus ingat ya,

Kalau ada kabar bencana di medsos, verifikasi dulu sebelum di-share. Karena berita salah bisa lebih bahaya dari gempa kecil. Yuk, jadi anak muda yang bukan cuma update story, tapi juga update info siaga. Mulai sekarang, siaga digital bareng Indonesia Tangguh.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Mu, jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
3: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
2: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
4: Mu, jamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekarang, punya ide keren aja belum cukup. Di dunia kreatif, foto produk harus estetik, caption harus kuat, dan strategi digital harus tepat. Banyak pelaku usaha dan kreator mulai upgrade kemampuan. Dari belajar branding, digital marketing, sampai membaca tren lewat platform online. Perkembangan ini menunjukkan satu hal. Di industri kreatif, skill bukan cuma pelengkap, tapi jadi aset utama untuk terus berkembang.
2: Erin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
3: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
2: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
3: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
4: Kita dua nih ya.
2: Apa sih?
4: Terus kerja.
3: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
5: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
2: Hah? Judi online?
5: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
2: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
5: Nah mana kita tuh? Ikutlah.
6: Bising.
2: Pisau.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Gak zaman cuma sekedar lulus. Sekarang saatnya punya skill yang diakui dunia. Astacita serius dukung anak muda lewat penguatan sains, teknologi, dan pendidikan berkualitas. Jadi, jangan kasih kendor buat belajar hal baru. Masa depan Indonesia ada di tangan kita yang berani terus berprestasi. Your future starts now.
1: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
2: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya.
1: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
3: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Dari Senin tanggal 1 Juni tahun 2026, selamat berpisah dan sampai jumpa di besok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Aku Robby pamit dari ruang dengar kamu, selamat beristirahat, see you tomorrow and bye-bye guys.

Selamat pagi teman Pradua, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program Madua Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan frekuensi 94,8 MHz, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Hari ini edisi Selasa tanggal 2 Juni 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Selamat morning, good pagi teman-teman Pro2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget aku Selfie kembali lagi hadir di ruang dengar kamu hari ini. Edisi Selasa ya, tanggal 2 Juni 2026. Dan tentunya teman Pro2 aku bakal menemani kebersamaan kamu selama 5 jam ke depan hingga nanti ke pukul 10 pagi. Seperti biasa kita awali dulu perjumpaan kita dengan musik religi, dilanjutkan dengan tilawah on air ya. Nanti bakalan ada surat Ali Imran ayat 66-75 dan jazz music sampai nanti ke pukul 6 ya. Di pukul 6 bakalan ada sepeda sama pagi teman Pro2 sampai nanti ke pukul 9 nih teman-teman Pro2 ya. Dan nanti di pukul 9 itu bakalan ada nantilah aku spill ya. Aku belum cek juga ini apa, tapi ya pastinya kita bakal susuran bareng teman-teman Pro2 ya. So don't go anywhere ya, tetap stay tune aja di mana lagi kalau bukan 94,8 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasifa Rizalia, berasal dari Sekolah Man 1 Kota Bukit Tinggi, yang akan membawakan Quran Surah Ali Imran ayat 66 sampai 75.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم

وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ

ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Apa? Udah jam 6?
2: Spada, spada! Anybody here?
1: Tunggu!
2: Spada, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Spada. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Spada. Selamat pagi.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggam. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

pagi teman Tridue. Bangun, bangun, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Tridue. Jam 6 sampai jam 9 pagi, kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Selamat pagi teman Pro 2, sebelum kita lanjut lagi ke rangkaian acara berikutnya, kita simak dulu ragam informasi yang telah kami rangkum dalam Info Pro 2. Informasi yang pertama, teman Pro 2, kemunculan rekaman salam berbahasa Indonesia dalam cuplikan film horor terbaru produksi A24 berjudul Backrooms menghebohkan masyarakat. Suara tersebut rupanya bersumber dari piringan emas The Golden Record milik Badan Antariksa NASA yang diluncurkan keluar angkasa pada tahun 1977 silam. Melalui video promosi singkat di media sosial, salam tersebut terdengar ketika karakter utama yang diperankan Chiwetel Ejiofor sedang menyusuri lorong labirin misterius. Rekaman audio kuno itu sengaja dimasukkan oleh pihak produksi untuk memperkuat atmosfer asing dan mencekam di dalam dimensi backrooms. Beralih ke informasi yang kedua, teman Pro 2, musisi ternama asal Puerto Rico Bad Bunny didapuk menjadi salah satu pengisi suara dalam film animasi terbaru Toy Story 5. Pemenang penghargaan Grammy tersebut akan menampilkan kemampuan seni perannya melalui karakter fiksi yang sangat unik. Bad Bunny akan mengisi suara karakter bernama Pizza with Sunglasses, sebuah mainan berbentuk sepotong pizza yang bisa berbicara. Film animasi gerapan Disney dan Pixar ini dijadwalkan akan tayang secara global di bioskop mulai 19 Juni 2026 mendatang. Beralih ke informasi ketiga, teman produk musisi terkenal asal Singapura, Sezairi, mengaku memiliki alasan khusus di balik intensitas kunjungannya yang semakin sering ke Indonesia. Lantun lagu hit berjudul It's You tersebut ternyata sedang berupaya mengenal lebih jauh mengenai akar sejarah keluarganya yang berasal dari Indonesia. Melalui kedekatan dengan budaya dan masyarakat di tanah air, Sezairi juga memanfaatkan momen ini untuk mencari jati diri, di mana penyanyi berbakat ini menyebut bahwa Indonesia memegang peran yang sangat besar, baik dalam perjalanan personal maupun karir musiknya. Teman Pro 2, telah ragam informasi dapat kami sampaikan pagi ini. Nantikan informasi selanjutnya di Pro 2 Info pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Sejarah Indonesia mencatat banyak momen penting yang memperkuat persatuan nasional. Salah satunya adalah Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda dari berbagai daerah. Ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa menjadi tonggak persatuan bangsa. Semangat tersebut berlanjut hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan waktu, bangsa Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial. Namun, semangat persatuan tetap menjadi kekuatan utama dalam melewati masa-masa sulit. Reformasi pun menjadi momentum untuk memperbaiki sistem tanpa meninggalkan nilai kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa persatuan selalu menjadi fondasi utama keberlangsungan Indonesia.

Nafas dari Diva Barus dan Hindia nih teman-teman Produes sebagai lagu pembuka kita pada pagi hari ini di ajang Spada. Selamat pagi teman-teman Produes ya.

Dan teman-teman Pradua, di pagi hari ini seperti biasa ya, aku bakal hadirkan informasi yang mungkin akan menginspirasi teman-teman semuanya ya. Jadi aku mau bahas mengenai hari ulang tahunnya salah satu pahlawan nasional kita, yaitu Tan Malaka nih teman-teman Pradua ya. Karena sekarang di tanggal 2 Juni itu ada hari peringatan, yaitu peringatan hari ulang tahunnya tokoh revolusioner kita, ya, pahlawan revolusioner kita, yaitu Tan Malaka.

Jadi nama lengkap Tan Malaka ini adalah Ibrahim, dan mana ini tuh gelar Datuk Sultan Malaka. Jadi dia punya gelar Datuk ya, Sultan Malaka. Nama panggilan aslinya adalah Ibrahim, tapi ia dikenal baik sebagai seorang anak dan orang dewasa sebagai Tan Malaka. Nah, sebuah nama kehormatan dan semi bangsawan, di mana ia mewarisi dari latar belakang bangsawan ibunya, di mana ia lahir di Pandam Gadang, Suliki 50 Kota, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Kalau untuk tanggal lahirnya, itu lahir di tanggal 2 Juni, dan ayahnya adalah H.M. Prasacaniago, seorang buruh tani, dan ibunya Rangkayo Sinah Simabur, putri seorang tokoh terpandang di desa tersebut. Sehingga dari nama ibunya dapatlah diketahui bahwa ia berasal dari suku Simabua. Sebagai seorang anak, Tan Malaka tinggal bersama orang tuanya di Suliki, mempelajari ilmu agama Islam yang kafah, menghafalkan Al-Quran di luar kepala, serta mempelajari seni bela diri pencak silat. Selain itu, ia juga belajar ilmu tasawuf seperti Syekh Abdul Wahid Al-Khalidi Asyazili, Tabek Panjang, Ampang Godang, gitu ya. Jadi dia pernah bersekolah nih ya di salah satu SMA di Kota Bukit Tinggi, ya, di mana di tahun 1908 Tan Malaka bersekolah di Quick School yang sekarang SMA Negeri 2 Bukit Tinggi. Sekolah guru negeri di Fort De Kock di Quick School, Tan Malaka belajar bahasa Belanda dan menjadi pemain sepak bola yang terampil. Menurut gurunya G.H. Horensma, meskipun Tan terkadang tidak patuh ya, ia adalah murid yang sangat baik. Jadi nih Tan Malaka nih juga termasuk murid yang nakal ya, tapi dia baik ya. Ia lulus pada tahun 1913 dan kembali ke desanya, di mana kepulangannya akan ditandai dengan penganugerahan gelar adat yang tinggi sebagai datwa dan tawaran tunangan. Tapi ia hanya menerima gelar. Ia berhasil mendapatkan uang dari desa untuk melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, dan ia berlayar ke Rotterdam pada tahun yang sama. Oh wow, luar biasa sekali ya Tan Malaka ini, teman-teman berdua. Nanti aku bakal balik lagi dengan informasi lebih lanjut mengenai sosok Tan Malaka dan apa saja yang dia bahas ya, di mana dia sudah membaca karya-karya dari filsuf-filsuf ternama seperti Karl Marx ya, Friedrich Engels dan Vladimir Lenin juga ya. Nanti aku bakal bahas lebih lanjut ya, juga dia pernah membaca karya Friedrich Nietzsche. Ya, seorang filsuf yang menurut sebagian orang itu gila, tapi ya nanti kita akan bahas. Tetap stay tune aja di 94,8 Prada FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
2: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
3: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
1: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
5: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
4: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensuk atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
5: Batu tuh aleona.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja, melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman-teman, masih bareng aku tentunya ya di pagi hari ini di Ajang Sepeda sama Pagi Tanpa Pradua, dan masih kita bahas nih mengenai Tan Malaka. Nah, setelah lulus ia meninggalkan Belanda dan kembali ke desanya. Ia menerima tawaran pekerjaan dari Dr. C.W. Jansen untuk mengajar anak-anak kuli perkebunan tembakau di Sanembah, Tanjung Morawa, Deli, Sumatera Timur. Nah, ia pergi ke sana pada bulan Desember 1919, tapi mulai mengajar hanya pada bulan Januari 1920. Ia menghasilkan propaganda subversif untuk kuli yang dikenal sebagai Deli Spur, dan mulai belajar tentang kemerosotan masyarakat adat yang telah terjadi. Nah, jadi banyak nih perjalanan-perjalanan Tan Malaka ini sendiri ya. Dia juga pernah diasingkan nih. Pada tanggal 13 Februari 1922, ia mengunjungi sebuah sekolah di Bandung dan ia ditangkap oleh penguasa Belanda yang merasa terancam dengan keberadaan partai yang dia ikuti ya. Ia pertama kali diasingkan ke Kupang, namun ia ingin diasingkan ke Belanda dan dikirim ke sana oleh penguasa Belanda. Anyway, Tan Malaka sendiri itu dia sering membaca buku ya. Nah, jadi sesampainya di Belanda, ketika dia tamat SMA tadi, ia belajar di Rijswijk School atau sekolah pendidikan guru pemerintah, dan Tan Malaka awalnya mengalami geger budaya. Di sana ia sangat meremehkan iklim Eropa Utara. Akibatnya ia terinfeksi radang selaput dada pada awal 1914 dan ia tidak sepenuhnya pulih sampai 1915. Selama berada di Eropa, ia menjadi tertarik pada sejarah revolusi serta teori revolusi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat. Inspirasi pertamanya tentang masalah ini adalah dari buku The French Revolution yang awalnya diberikan oleh J.H. Horensma. Buku tersebut merupakan terjemahan bahasa Belanda dari sebuah buku oleh sejarawan Jerman, penulis, jurnalis, dan politikus Partai Demokrat Sosial Jerman, Wilhelm Bloss, yang berkaitan dengan revolusi Prancis pada peristiwa sejarah di Prancis di tahun 1789 hingga 1804. Nah, setelah revolusi Rusia di 1917, Tan Malaka menjadi makin tertarik nih pada komunisme dan sosialisme dan sosialisme reformis. Jadi dia mulai baca-baca buku kayak Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin. Dia juga mulai membaca karya-karya Nietzsche yang menjadi salah satu anutan apolitik awalnya. Selama ini Tan Malaka makin tidak menyukai budaya Belanda ya. Sebaliknya, ia lebih terkesan pada budaya Jerman dan Amerika Serikat. Ia bahkan mendaftar untuk Angkatan Darat Jerman tapi ditolak karena tentara tidak menerima orang asing di saat itu. Di Belanda ia bertemu dengan Hans Sneevliet, salah satu pendiri Indische Sosial Demokratische Vereniging atau ISDV, cikal bakal dari Partai Komunis Indonesia ya. Dan Tan Malaka juga menjadi tertarik pada Sosial Demokratische Onderwijsvereniging, di mana itu persatuan guru sosial demokrat selama ini. Jadi pada November 1919, Tan Malaka lulus dan menerima diploma Hul Pace atau ijazah pendidikan keguruan.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo Toma Pro 2, mau dengerin selfie siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja nih yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena gak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Prodo Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Apa? Udah jam 6?
5: Sepeda, sepeda! Anybody here?
4: Tunggu!
5: Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat

0: Pernah gak sih kamu ngerasa perjalanan pulang itu lebih lama dibanding saat berangkat? Kalau pernah, berarti kamu sedang merasakan efek kappa. Efek kappa adalah ilusi persepsi waktu di mana jarak fisik yang lebih jauh antar titik membuat waktu terasa berjalan lebih lama, meskipun durasi sebenarnya sama. Ini menjelaskan mengapa perjalanan pergi sering terasa lebih lama dibandingkan perjalanan pulang. Karena otak lebih familiar dengan rute tersebut dan menganggapnya lebih efisien.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek.
1: Dek?
2: Iya, Kak.
1: Hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
2: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat.
1: Gitu.
2: Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.